0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih tuh barengan aku Dindin, Rosli Anuga dan masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi tuan Pro 2. Gimana paginya kamu hari ini? Nyawa kamu sudah terkumpul semua tahun Pro 2 atau masih kayak pelan-pelan gitu ya, kayak minum air putih dulu, ngeteh dulu, makan roti dulu, atau stalking orang dulu biar agak seger gitu ya. Banyak cara sebenarnya teman Pro 2 ya. Setiap orang tuh punya caranya masing-masing biar bisa melek di pagi hari. Ada yang mungkin udah ngopi pagi hari teman Pro 2. Well, pagi hari ini aku masih nemenin kamu sampai dengan jam 9 nanti. Ini ada satu

aja kamu DM di Instagram kita di @pro2batam. Gimana kondisi jalan-jalanan yang memang kamu lewatin pagi hari ini? Mungkin ada yang sudah ngukur jalan pagi-pagi ya? Atau mungkin memang kamunya yang jauh nih, kayak dari Batu Aji, kerjanya di Nagoya. Itu banyak ya jalan-jalannya yang udah kamu lintasin pagi hari ini. Nah, kamu juga bisa berkabar ya. Gimana kondisi jalan yang kamu lewatin dengan lapor Min di Instagram kita di @pro2batam, right? Sambil kita dengerin satu hits dari Naikilah, Maiman Gue.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya coy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih menyebarkan aku Dindin, Rusli Nugra dan nemenin kamu di pagi hari ini. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, pertanyaannya tahun Pro 2, pagi hari ini kamu udah bangun jam berapa? Well, ada yang udah bangun dari subuh tadi, atau kamu 5 menit sebelum beraktivitas sih ya? 5 menit sebelum kamu OTW baru kebangun. Wah, padahal 5 menit yang kamu maksud itu kadang bisa berubah jadi 1 jam kemudian ya, karena keseringan snus. Pagi ini kita mau bahas sesuatu yang sangat dekat dengan paginya kamu, tahun Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan alarm kamu bunyi pagi-pagi, kamu tipe yang mana nih? Tim sekali alarm langsung bangun, atau tim snus berkali-kali sampai alarmnya itu sendiri capek ya? Jadi kalau kamu tim snus, coba jadi jujur, biasanya tuh alarm kamu tuh berapa kali? 2 kali? 5 kali? Kalau aku sih 2 kali itu udah paling maksimal tahun Pro 2. Karena kalau lebih dari 2 kali, yang ada aku tuh bablas. Jadi mending aku pilih 2 kali doang alarmnya. Tapi aku gak snus ya. Jadi 2 kali alarm gitu, kayak jam 5.15 terus 5.25 kayak gitu mempro 2 ya. Karena kalau sekali alarm itu khawatir aja sebenarnya. Walaupun sebenarnya 2 kali alarm itu juga gak bagus gitu ya. Karena kalau misalkan kamu udah bangun terus tidur beberapa menit, kebangun lagi tuh biasanya gak enak gitu. Jadi paling best itu adalah sekali bangun udah gitu ya. Tapi kan godaan buat tidur lagi itu sangatlah amat tinggi gitu ya. 5 menit lagi deh gitu ya, 10 menit lagi deh gitu ya. Sampai akhirnya mungkin bisa sampai 1 jam kemudian. Nah, tahun Pro 2, kamu yang tipe yang gimana pagi hari ini ya? Tim snooze berkali-kali sampai alarmnya sendiri capek, atau tim sekali alarm langsung bangun? Bisa banget kamu berkomentar tahun Pro 2 langsung di Instagram kita, DM di @pro2batam.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pro 2FM teman terbaik, kamu Keljo Cinta atau Candu. Masih di Pro 2FM teman terbaik. Kamu masih barengan aku Dindin ya. Temenin kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Alright. Kita ngobrolnya soal alarm nih ya. Kamu tim yang sekali alarm langsung bangun, atau tim snooze berkali-kali sampai alarmnya itu capek sendiri, akhirnya kamu bangun gitu ya. Nah, back to the question teman Pro 2, berapa alarm yang kamu pasang setiap pagi? Kalau cuma satu berarti kamu orang yang penuh dengan keyakinan. Nice, coba diajarin dulu ke aku gimana ya. Karena aku tipe yang gak bisa sekali teman Pro 2. Jam 6 harus bangun, alarm bunyi, bangun, selesai gitu ya. Tapi kalau alarm kamu sampai dengan 5, contohnya kayak jam 5.30, 5.40, 5.50, jam 6 gitu ya. Ya gimana ya? Punya cara masing-masing, tapi after effect-nya itu pasti beda-beda di setiap orang tau Pro 2. Ada yang kayak sekali alarm terus bangun tuh efeknya badan jadi lebih segar. Kayak waktu tidurnya itu benar-benar kepake dengan baik gitu ya. Jadi bangun tuh langsung segar. Tapi kalau misalkan alarm lebih dari satu tuh biasanya agak sedikit, aduh, after effect-nya tuh kayak mood jadi gak enak, kayak harus kepaksa bangun gitu ya. Kamu gak ready buat bangun tapi dipaksa buat bangun. Nah kurang lebih kayak gitu terasa Tom Pro 2 ya. Nah ini penting banget sebenarnya Tom Pro 2 ya, karena ini tuh hampir tiap pagi. Apalagi kalau misalkan pekerjaan kamu itu yang mengharuskan kamu buat bangun pagi. Waduh, itu PR banget ya. Untungnya kalau aku siaran tuh shift-nya beda-beda. Ya mungkin shift paginya tuh 2 kali dalam seminggu. Tapi kalau misalkan kamu yang tiap hari harus bangun pagi, ya ini PR banget. Kamu mungkin punya cara ampuh. Bisa banget berbagi cerita gimana Tom Pro 2 pagi hari ini ya. Tim yang alarm sekali langsung bangun atau tim snooze berkali-kali. Kamu bisa DM di Instagram kita di @pro2batam.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 ketemu lagi bareng Niki yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hits List. Edisi hari ini 23 September 2026. Happy birthday buat kamu hari ini ulang tahun yang lagi on the way. Hati-hati di jalan and drive safely. Nih kayaknya cuacanya sih hujan di beberapa tempat ya, karena aku lihat tadi agak mendung di langit Batam Center sana. Tapi aku gak tahu kalian bisa berkabar via DM ya, karena di sini masih belum hujan, tapi kayak hawa-hawa hujannya itu udah nyampe banget gitu ya. Jadi kalian bisa berkabar, nanti juga bisa request lagu selama 1,5 jam ke depan ya. Karena udah hampir jam 10:30 nih ya, jam 12 kurang. Kita tunggu requestannya kamu via DM di @pro2batam, atau bisa banget WhatsApp ya di 0811 9915502. Dan kalau ada lagunya di bank lagu kita, kita bakal puterin asal sesuai dengan segmen Pro 2 ya. Jadi langsung aja WhatsApp di 0811 9915502.

Ya, sama Pro 2 balik lagi di Pro 2 It's List barengan Egy ya, sampai jam 12 nanti kamu bisa request lagu favorit kamu di WhatsApp di 08 1169 1 5502. Aku bacain dulu nih ya yang udah DM dulu kali ya di @pro2batam. Ada Zarin mau request lagunya Rose and You Trick Egy. Oke, ditunggu lagunya ya. Terus juga ada Ikva. Ikva mau request lagunya Liodra Bodohnya Aku. Alamak, galau pula kita pagi hari ini ya. Tapi oke deh, Egy puterin ya buat kamu. Kamu bisa request masih sampai jam 12 kurang nanti. Langsung aja WhatsApp di 08 1169 1 5502.

gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Terbaik kamu.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian. Eu sei que tu gosta da

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Masih ini Pro2 itu sama Pro2, tapi aku mau close ya, karena sebentar lagi kita masuk di Muda Kreatif. Tapi sebelum itu aku mau infoin untuk azan sholat zuhur untuk daerah Batam dan sekitarnya itu jam 11:59. Jadi dari sekarang bisa siap-siap buat kamu yang menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Nanti setelah itu kita ada Muda Kreatif. Nah kalau kamu ikutin Instagram kita, kamu pasti tahu bintang tamu kita siang hari ini siapa ya. Buat yang penasaran nanti ikutin live TikToknya di TikTok kita ya, di RRI Pro 2 Batam 2 yang pakai angka. Nanti ya, sesaat lagi kita bakal live TikTok di Muda Kreatif tentunya. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Selamat siang teman produs, seperti yang dijanjikan tadi kita masuk di Mudah Kreatif. Ya, kalau kamu ikutin IG kita, hari ini gue udah bareng sama owner Medina Organik sama Kak Rati.
1: Halo.
0: Selamat siang Kak Rati.
1: Siang Kak Gi.
0: Glowing ya wajahnya.
1: Oh,
0: sesuai dengan produk yang dijual.
1: Oh, insya Allah.
0: Sehat ya Kak produknya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Dari namanya aja Medina Organik ya. Orang pasti kebayang, ih produk organik nih.
1: Iya.
0: Apa aja tuh Kak produknya?
1: Produk di Medina Organik ada beberapa produk seperti Britness ya, sarang walet
0: ya.
1: Ada kombucha, sama ada kolagen dessert, sama herbal-herbal kayak calming tea untuk bikin relax gitu Kak.
0: Aku tertarik tuh sama kolagennya.
1: Boleh.
0: Kulit kakak bagus minum.
1: Wah, terbukti ya berarti.
0: Terbukti ya. Jadi owner itu kan menggambarkan produknya.
1: Oh iya kan? Ya, betul.
0: Jadi kita cocok ini memang produknya sehat-sehat semua ya Kak. Nah, Medina Organik ini jualannya tadi udah Kak jelasin ya kombucha. Itu bikin sendiri kah atau gimana Kak?
1: Iya, di sini produknya memang kita bikin sendiri untuk saat ini. Jadi sebelumnya itu kita memang ada behind the scene-nya dulu karena bikin produk ini dari apa, kenapa gitu. Jadi ada alasannya karena sebelumnya di tahun 2019 itu anak saya sakit, Kak. Iya, jadi sakitnya itu dermatitis atopi. Jadi alergi JK mungkin orang-orang tahu kan kalau alergi itu makan makanan itu kan kayak reaksinya tuh 30 menit sampai 1 jam. Di dermatitis atopik berbeda Kak. Jadi dia kena sentuhan sama makanan yang alergi itu langsung swollen dan sesak nafas. Itu sih jadi awal mulanya. Jadi kan akhirnya belajar-belajar cari tahu yang akhirnya oh iya ternyata tahu dari apa kutipan dokter Yunani Bapak Hippocrates itu bilang all disease begin in the gut. Jadi semua penyakit ternyata berawal dari usus yang tidak sehat. Akhirnya lahirlah produk-produk Medina Organik ini.
0: So, jadi memang kakak bikin produk itu ya memang yang bisa dikonsumsi juga untuk anak kakak yang
1: betul,
0: tadi alergi.
1: Iya.
0: Nah jadi itu gimana tuh kak efeknya setelah kakak coba dengan hidup yang lebih sehat begitu, apakah berdampak ya langsung ya?
1: Iya, untuk saat ini anak saya sudah remisi dari dermatitis atopiknya. Alhamdulillah. Jadi memang healthy lifestyle itu sebenarnya buat kita jangka panjang itu adalah investasi Kak.
0: Mahal sih.
1: Iya.
0: Kan sehat itu mahal ya.
1: Yes.
0: Jadi makanya kita harus jaga dari sekarang.
1: Iya, betul.
0: Itu gimana Kakak promosiin Medina Organik ini sama orang-orang?
1: Nah, untuk saat ini karena saya memilih usaha ini namanya kan Blue Ocean Market ya Kak ya. Jadi quality over quantity ya. Jadi karena memang produknya juga kita masih buat handmade sendiri dan memang harus sabar. Jadi kita promosinya memang by sosial media dan masih open PO saat ini.
0: Open PO gitu. Ya.
1: Iya.
0: Jadi buat yang penasaran, IG-nya di
1: medinaorganik.id.
0: Itu bisa dikepoin ya sama produk. Nah, ini ada yang menyaksikan juga secara live di TikTok kita juga kayak. Kalian juga bisa berkomen di situ, guys. Jadi nanti aku bakal bacain juga komentar-komentar sembari tanya-tanya nih sama Kak Ratihnya seputar Medina Organik ini ya. Nah, awal mulanya tuh yang Kakak produk yang pertama kali yang Kakak produksi itu apa?
1: Herbal. Sebelumnya saya juga karena belajar ya Kak, karena belajar lebih dalam jadi saya ngambil sertifikasi herbalis. Jadi saya sekarang sudah sertifikasi certified herbalis Indonesia yang terdaftar. Jadi dari situ herbal, kemudian belajar dan memang untuk probiotik juga saya ngambil sertifikasinya juga untuk benar-benar belajar lebih dalam karena kan probiotik kayak kombucha, water kefir dan sebagainya itu adalah bakteri ya. Kita kan main sama bakteri.
0: Yes.
1: Jadi memang harus dari hulu ke hilirnya tuh harus jelas gitu karena biar bermanfaat ya akhir.
0: Kayak kalau salah sedikit tuh bisa berdampak.
1: Iya, itu berbahaya. Yes. Ya.
0: Bisa dijelasin enggak Kak kombucha ini apa sih? Kadang kalau orang awam apa sih kombucha kayak teh atau apa gitu.
1: Jadi kalau kombucha itu sendiri fermentasi dari teh hijau atau teh hitam. Ya, yang difermentasi itu selama 5-10 hari atau bisa maksimal di 2 minggu. Nah itu tuh bisa ditambahin dengan herbal atau bisa ditambahin dengan buah, tergantung untuk rasa ya. Karena kan untuk orang memulai hidup sehat itu gak selalunya, aduh ini gak enak nih rasanya, betul-betul. Gitu. Jadi kita buat inovasi kayak gitu. Jadi isinya itu lebih ke teh, terus yang difermentasi sama yang kita pakai di Medina Organik itu pakai raw cane sugar. Jadi kita pakai organik, gula pasir yang organik ya.
0: Berarti
1: gitu.
0: Bahan-bahannya juga memang organik ya.
1: Iya.
0: Manfaatnya kak buat apa?
1: Ya, untuk manfaatnya ini banyak sekali ya. Jadi kayak untuk kayak scoobinya. Jadi fermentasi kombucha itu sendiri itu ada yang namanya scoob. Jadi jelly. Nah itu tuh benar-benar bermanfaat banget untuk kulit. Jadi kalau misalnya lagi eksim, lagi luka itu ditempelin scoobinya itu jadi calming, jadi lebih redaan. Dan kombuchanya sendiri kalau diminum itu tuh bisa menyehatkan pencernaan. Jadi balik lagi kan kata Bapak Hippocrates tadi, all disease begin and end. Jadi kesehatan pencernaan itu yang utama. Jadi memang untuk kesehatan pencernaan sih.
0: Jadi memang dari kesehatan pencernaan bisa juga untuk kulit tadi ya kak ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau kamu penasaran bisa kepoin tuh Instagramnya Medina Organik, mungkin bisa tanya-tanya juga ya kak.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Nah ini awalnya kakak bikin dari tahun 2019 ini ya, memang karena anak kakak alergi itu tadi ya. Nah terus prosesnya tuh gimana kak? Apakah kakak langsung tahu nih kayaknya aku bikin kombucha deh? Atau mungkin apa dulu produk yang ada di pikiran kakak saat itu?
1: Nah jadi pas anak sakit itu kebetulan saya juga sakit juga kak. Jadi ya kemarin itu long story short ya kak. Jadi kayak saya kena multi autoimun. Nah jadi itu tadi belajar holistic lifestyle. Jadi kayak holistic lifestyle itu apa sih gitu. Jadi ternyata holistic itu adalah melihat manusia utuh, satu kesatuan yang saling berkaitan yang gak bisa dipisahin. Nah dari situ tuh makanya pertama kali yang dicoba itu adalah oh ternyata stres itu pengaruh loh sama fisik segitunya loh gitu. Ternyata orang autoimun itu perempuan tuh lebih banyak kena karena stresor sebelum sakit fisik. Ternyata emosinya sudah kena duluan.
0: Gitu. Nah, perempuan banyak tuh kak yang terkena begitu ya. Kita gak sadar kan.
1: Ya overwhelm sendiri.
0: Yes betul. Jadinya memang penting untuk gimana caranya nih kita menangani ini ya kak ya. Terus kenapa kakak tiba-tiba kepikiran untuk bikin kombucha ini?
1: Ya karena belajar tadi terus ngambil certified yang akhirnya
0: langsung belajar.
1: Iya karena belajar kan cari tahu kan tentang holistic medicine itu apa sih gitu. Gimana sih, oh ternyata ada loh gitu. Jadi ngambil itu terus kita belajar dan coba sendiri dulu gitu. Jadi coba dulu untuk diri sendiri sama anak-anak, akhirnya ih bagus nih ternyata kita berubah. Jadi kayak yang pengen jadi partner orang-orang seperjuangan kayak saya dan anak saya gitu.
0: Keren ya, ada inspired things behind that product ya. Awal mulanya kakak coba-cobain kemana dulu? Apakah langsung kita promo, kita jual aja deh ya, atau coba-cobain dulu Farah?
1: Enggak, sebelumnya sih karena udah certified itu kan awalnya coba sendiri dulu. Terus ngebangun komunitas juga gitu. Jadi jual di komunitas-komunitas kita. Terus ya udah, terus baru kayak promosinya di sosial media gitu.
0: Wah, jadi buat kalian juga kadang aku juga sempat lihat juga tuh postingan-postingan orang yang bikin sendiri gitu kan kak. Kira-kira menurut kakak tuh aman gak sih kak kalau kita bikin sendiri kombuchanya ini kan, karena memang udah ngetren ya. 2 tahun 3 tahun belakang itu ngetren kan lifestyle, healthy lifestyle gitu. Jadi orang pada bikin apa kombucha atau yogurt sendiri. Menurut kakak tuh aman gak sih kalau kita bikin sendiri gitu, karena kan untuk dikonsumsi ya.
1: Iya jadi sebenarnya kalau selama produknya itu pembuatannya itu benar, bersih, steril ya. Kalau di Medina Organik sendiri kan kita memang punya alat ya untuk sinar infrared dan UV segala macam untuk alat-alatnya gitu. Karena kan memang kita bermain dengan bakteri ya gitu di sini. Jadi memang kita butuh harus yang benar-benar steril gitu sih kan. Jadi kalau selama memang bisa pastikan itu alat-alatnya steril, maka sebenarnya bisa aman.
0: Oke, itu tadi salah satu produk dari Karate ya, kombucha. Terus ada bird nest nih kak. Nah itu buat apa sih bird nest?
1: Sama sih sebenarnya ya? Itu kayak anti aging ya dia.
0: Oh that's good. Pasti cewek-cewek pada suka.
1: Dia jadi lebih ke kulit untuk anti aging. Jadi lebih ke untuk sebenarnya untuk kekuatan tubuh kita sih, daya tahan tubuh kita.
0: Itu kakak produk sendiri juga atau ada dari luar gitu?
1: Kalau untuk itu produknya kita produk sendiri dan kita juga memang sekarang masih OTW sih untuk BPOM karena itu harus BPOM ya produk-produknya. Dan tapi kita juga udah sertifikasi CCPPOB, terus udah halal certified. Jadi kita masih proses.
0: Tapi itu udah ada yang pesan-pesan kak?
1: Udah sih, tapi lebih kayak masih open PO, gitu. Iya. Dulu-dulu sih pernah kita stok di beberapa swalayan, cuman memang karena memang kita harus ngurus BPOM itu tadi kan, jadi kita memang masih tarik dulu dan masih by PO dulu.
0: Nah,
1: karena
0: biasanya aku ngelihat produk-produk kakak ini ada di toko-toko herbal Chinese ya. Ya kan ada kombucha, ada bird nails. Nah kalau sama Karati itu ya memang sudah ada sertifikat halalnya ya.
1: Iya sudah ada halalnya.
0: Jadi gak perlu ragu gitu ya. Nah ini untuk calming tea-nya apakah sama produknya dengan kombucha atau beda lagi kakak bikinnya?
1: Itu herbal, lebih ke herbal. Iya jadi ada yang namanya herbal itu ada valerian root. Itu tuh untuk calming kita. Jadi kita tuh lebih bisa relax ya. Karena kan yang namanya kita ya maksudnya hari-hari tuh ada aja overwhelmnya ya.
0: Pasti.

0: ngajarin terus yes. dilepas nggak bisa gitu.
1: Oke, okay. Membesarin anak kayaknya ya produknya. Ya, betul. Emang dari sendiri gitu ya kak ya. Jadi memang baru bisa trusted itu ya. Itu aman kak produksi sendiri sejauh ini?
0: Iya, karena by Open PO jadi kita manage waktunya bisa, kapan ini aman, jadi ya. Selama ini masih aman.
1: Ini dari tahun 2019 sampai 2026.
0: Iya.
1: Biasanya paling banyak tuh kak yang diorder yang mana?
0: Kombucha sama kolagen dessert.
1: Dia udah punya langganan tetap.
0: Iya.
1: Yang sudah merasakan manfaat dari kombucha ini
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Sama produk kakak yang lainnya yang memang untuk kesehatan ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau teman produk yang pengen hidup sehat itu biasanya kak kita ini harusnya menjaga kesehatan tuh dari usia berapa sih?
0: Sebenarnya sedini mungkin dan sebenarnya sekecil apapun perubahan kita tetaplah perubahan sih sebenarnya. Yes.
1: Gitu. Jadi udah bisa dari sekarang tuh udah aware ya
0: iya.
1: soal kesehatan. Kalau dulu kan kita pikir kita buat beliin orang tua lah nih. Apalagi birthness kan kak,
0: iya.
1: kayak wah harganya juga lumayan
0: iya,
1: ya kak.
0: Betul.
1: Nah ini kalau untuk harganya kakak bisa spill nggak untuk produk kakak range-nya?
0: Bisa. Kalau untuk yang kombucha ini di 35.000 sama dengan kolagen dessert juga di 35.000.
1: Okay.
0: Untuk kalau yang birthness itu dia kalau per jar itu di 80-90.000.
1: It's affordable.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk healthy lifestyle.
0: Yes.
1: Karena zaman sekarang tuh kak orang-orang udah aware banget sama kehidupan sehat begitu. Kayak misalnya udah pada olahraga, padel, minuman herbal begitu. Aku juga kemarin banget nih, aku ngerasa perutku tuh kayak bloating parah gitu kan. Aduh, kayaknya aku butuh kembali ke healthy lifestyle gitu ya. Aku coba minum-minuman rimpang itu yang diseduh gitu.
0: Iya.
1: Lumayan berasa ya apa efeknya begitu.
0: Dan
1: kebetulan siang hari ini ketemu sama Kak Rati pula ya. Jadi kita tuh kayak makin wah, mantap juga ya kalau hidup sehat gitu ya. Terlihat dari apa namanya appearance kita ya. Kalau sehat itu kayak enak aja gitu badannya kayak ringan. Terus lebih sehat kulitnya ya. Ini kalau teman produk lihat live-nya kelihatan glowing loh karena.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Karena jual produk yang memang sehat begitu apalagi orang-orang udah banyak banget ya.
0: Iya, betul.
1: Terdampak ya, merasakan manfaatnya gitu ya. Ada pernah gak kak kayak suatu hari kayak dapet kritik atau saran dari pelanggan kakak?
0: So far sih belum. Cuman
1: ya?
0: Kalau di kombucha ini jadi kayak kita itu tidak bisa persis dirasa karena kan yang namanya produk fermentasi kayak cuaca itu mempengaruhi. Jadi kayak misalnya kayak kita panen itu di 2 minggu itu atau 10 hari tapi cuaca itu mendung gitu, itu pasti akan berbeda dengan rasa sebelumnya walaupun komposisinya sudah sama, takarannya sama. Nah tapi ketika di bulan besoknya itu panas, nah itu tuh akan berbeda rasanya dari sisi rasa. Jadi memang ya itu produk fermentasi itu memang seni ya.
1: Jadi memang enggak sama ya pertumbuhan. Nah ini berarti kendalanya hanya di cuaca atau ada kendala lainnya dalam proses produksi kak?
0: Enggak sih, kalau untuk produksi paling ya itu tadi kayak beberapa produk yang memang kita pakai supplier di luar, jadi memang kadang terkendala pengiriman agak lama dan sebagainya, tapi so far masih bisa di handle.
1: Mantap ya, apalagi sendiri loh karena promonya sendiri, produksinya sendiri gitu kan. Nah kalau menurut Kak Rati menjalani hidup sehat itu seperti apa? Dimulai dari apa?
0: Dimulai dari diri sendiri, dari mindfulness. Jadi kita berkesadaran. Jadi apakah hidup sehat itu harus makan yang sehat-sehat, yang organik? Enggak juga ya. Bukan seperti itu, tapi lebih kesesuaikan dengan kemampuan kita dan lebih penting ke mindfulness, berkesadaran aja dengan makan. Apakah memang makanan itu bisa kita terima atau tidak? Kan kita yang tahu pertama kali ya.
1: Aku gitu. Juga kadang suka nggak sadar kalau udah makan kak. Aku udah makan belum ya? Tahu-tahu makan lagi. Nah itu dia.
0: Itu mindfulness itu penting
1: sadar
0: ya.
1: Diri, gitu, sampai over berat badan. Ini memang harus mindfulnya ya kak.
0: Yes.
1: Terus juga mungkin kalau kalian ngerasa udah ruwet, kayak lifestyle-nya kurang sehat, bisa dicoba dari coba kombuchanya dari
0: boleh,
1: Karati ya.
0: Iya.
1: Ada calming tea-nya juga buat kalian yang ngerasa gak calm gitu kan. Apalagi kehidupan in this economy.
0: Iya betul sekali.
1: Nah, banyak banget kak ya berita-berita di media sosial itu yang aduh
0: bikin overwhelm sendiri.
1: Apalagi nih hari ini apalagi gitu ya kak ya. Ini penting untuk kita untuk mindfulness.

0: Mas tadi, dengan konsumsi yang masuk ke tubuh kita itu apa gitu ya, makanan bahan-bahan alam yang sehat untuk apa namanya merefresh lagi gitu ya kak ya. Iya, aku juga kayak minum, aku tuh jarang banget kayak minum-minum kayak minum kesehatan rimpang herbal. Jarang banget itu aku sentuh gitu ya. Tapi sekali semalam itu kayak, aduh kayaknya aku butuh deh gitu ya kan, apalagi usia juga udah menginjak kepala orang. Jadi kayak kayaknya harus back to healthy life ya. Tapi kami minum tuh enak loh kak, kayak badan tuh.
1: Padahal kita Indonesia kaya sekali akan rempah.
0: Itu dia.
1: Semuanya bisa kita gunakan dari bumbu dapur kita sehari-hari tuh bisa banget untuk kesehatan kita.
0: Betul. Kenapa kita harus kayak apa namanya susah gitu untuk hidup sehat, kayak mikir ah mahal apa-apa mahal. Padahal semuanya ada di dapur kita ya kak ya.
1: Iya betul.
0: Untuk bahan-bahannya biasanya kakak pakai apa aja nih untuk produk yang kakak di Medina Organik ini?
1: Ya, kita pakai bahan-bahan yang premium ya tadi, kayak kita pakainya bahan pilihan ya, kayak gula kita tuh pastikan ke gula organik kayak gitu. Terus tehnya juga kita pakai teh yang organik ya, seperti itu sih. Kalau misalnya yang bertenas sendiri kita tuh pakai organik stevia, jadi bukan gula ya.
0: Nggak gula ya. Jadi memang dari kombuchanya juga didukung dengan bahan-bahan yang organik lainnya gitu.
1: Iya.
0: Jadi suatu kesatuan yang bikin kita sehat.
1: Amin.
0: Intinya ya.
1: Iya,
0: dan produknya juga affordable ya, range-nya dari 30 ya kak ya.
1: Ini 35.000
0: harganya. 35.000 sampai 80.000 ya.
1: Iya, betul.
0: That's affordable. Nah, biasanya kalau misalnya konsumsi kombucha ini harus satu hari setiap hari atau berapa hari, seminggu berapa kali gitu kak?
1: Tergantung dari tubuhnya. Biasanya kalau orang yang sudah biasa itu biasa kan pesannya tuh langsung bukan satu botol yang 250 tapi lebih seliter untuk seminggu gitu.
0: Oh, itu berarti bisa tahan ya kak ya?
1: Bisa tahan. Kalau kombucha ini sebenarnya dia tidak ada, kalau dari sisi, bukan dari sisi BPOM ya, dari sisi probiotiknya sendiri dia tuh tidak punya expired selama dalam penyimpanan yang benar. Cuman dia akan mungkin lebih sour ya, lebih asem gitu. Jadi bisa ditambahin madu untuk konsumsinya nanti.
0: Berarti tergantung selera ya konsumsinya.
1: Iya.
0: Bisa langsung dikonsumsi atau pakai es boleh kak?
1: Boleh.
0: Mau tambahan manis sendiri.
1: Iya.
0: Itu tergantung kalian lah gimana gitu ya. Nah, jadi kalian bisa merasakan dampaknya sendiri ya kalau misalnya udah minum rutin ya kak ya.
1: Betul.
0: Jangan cuman baru minum sekali udah kayak mana nih kok nggak ada, kok nggak sehat.
1: Tapi berasa kok biasanya orang yang konstipasi. Biasanya orang-orang yang konstipasi bisa dicoba.
0: Kayaknya aku harus tahu deh temanku. Karena dia masalah sama BAB. Kayak bisa seminggu gak BAB kak.
1: Wah itu bahaya ya, kan? Sebenarnya.
0: Nah itu kan ngaruh juga kayak ke kesehatan ya. Kalau dari pencernaannya bermasalah gitu kayak mungkin akan terganggu hormonnya atau mungkin waktu tidurnya dan kulitnya jadi kusam.
1: Iya betul.
0: Enggak nggak sih?
1: Betul.
0: Karena
1: betul.
0: Itu memang pengalaman dari dia sendiri gitu ya mencerita.
1: Iya.
0: Jadi memang segala sesuatu itu dari pencernaan yang sehat.
1: Iya.
0: Seru banget. Kalian bisa kasih pertanyaan guys. Ada yang nanya nggak sih? Aduh aku nggak buka live lagi ya. Aku cek dulu live TikTok kita sama Pro 2 bisa nonton di RRI Pro 2 Batang. Sekarang kita lagi live ya. Biasanya banyak tuh kok yang komentar gitu kan. Kak ini gitu. Nah ini juga bisa ditonton lagi nanti setelah siaran ini di YouTube channel kita kak. Di RRI Batang. Jadi kalian bisa nonton ya. Nah ini kalau kata Andrea, di mana bisa dapatnya ini?
1: Bisa di DM di IG medinaorganik.id.
0: Nah itu sekarang lagi PO ya kak ya?
1: Iya PO.
0: Dari RPG, mbak terapisku katanya.
1: Iya.
0: Hey, berarti kakak terapis?
1: Iya saya terapis.
0: Dapat free session.
1: Wah. Saya terapis herbalis dan EFT. EFT itu Emotional Freedom Technique atau teknik kebebasan emosi.
0: Coba. Buat aku yang suka emosian. Setipis tisu gitu.
1: Bagi tujuh lagi.
0: Nah ini dari pumpkin pie kombuchanya mantep banget katanya. Terus rasanya favorit aku. Terapis holistikku dan anakku. Ih keren ya kakak ya. Kayaknya aku yang gak masuk ke dunia kesehatan gitu. Jadi gak tahu ada terapis-terapisnya ya. Jadi itu biasanya gimana kak, open class atau gimana?
1: Kalau itu tuh home visit. Karena kan sekarang itu masih proses. Karena kan itu tuh harus ada izin dari Kemenkes sama Dinkes ya. Jadi untuk saat ini masih berproses. Jadi kita masih untuk kalangan sendiri, jadi home visit.
0: Home
1: gitu.
0: Visit. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih bisa DM gak?
1: Boleh.
0: Aku dapat free session nih yang hari ini. Ini ada Green Day. Oh kakak ini ya, bagus sih produknya. Aku kok cuma kayak baru tahu produk kombucha ini kayaknya. Banyak yang tahu kak. Kombucha chamomile-nya love banget.
1: Oh iya.
0: Wow, chamomile ya bikin ini ya.
1: Relax
0: calming
1: juga.
0: Relax dari Ray. Mm-hmm. Terus juga ada. Oh ya, ini udah ada yang dijawab juga kan di IG-nya. Mm-mm. Kemarin anakku konsumsi kombuchanya pencernaannya lancar.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Terus dari Andrea katanya kalau berdasarkan pengalaman sendiri pasti bagus soalnya sudah diuji.
1: Iya.
0: Keren banget. Jadi kita gak ngundang sembarang-sembarang orang guys. Memang terapis gitu ya. Kalau kalian kayak apa namanya punya masalah kayak kayaknya aku kayak gampang kesulut emosi gitu, bisa gak?
1: Bisa.
0: Atau mungkin kayaknya aku kayak kurang chill hidupnya, kurang calm, kurang tenang gitu, bisa ya sama kakak ya?
1: Bisa, insya Allah.
0: Jadi gak cuma jual produk guys, kakak jual jasa terapis juga.
1: Betul.
0: Iya kak ya?
1: Iya betul.
0: Bisa langsung ke DM-nya aja. By the way, nanti aku bakal coba satu produk dari Karate.
1: Boleh.
0: Dari Medina Organik. Kita coba nanti di sini langsung ya. Tapi kita ada yang mau lewat dulu kak.
1: Oke.
0: Kita break sejenak ya kak ya.
1: Baik.
0: Nanti buat kamu yang masih mau tanya-tanya boleh banget DM di @pro2batam.

0: Kak Rati.
1: Iya.
0: Yes. Kak Rati kayak artis siapa ya? Kayak aku lihat gitu ya. Siapa ya?
1: Sanjung saya.
0: Bener kayak ada artis siapa gitu. Jadi mukanya familiar.
1: Oh iya.
0: Yes. Nah ini aku mau coba produk dari Medina Organic.
1: Oke, okay, silakan.
0: Yang tadi kita udah behind the scene-nya nanya, kan namanya kok Medina? Nama putrinya kakak.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Cantik banget namanya Medina.
1: Iya.
0: Aku coba ini produknya apa aja kak?
1: Kombucha.
0: Kombucha. Mm-mm. Yang chamomile ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, ini dia kombucha. Produk anak pertama ya dari Kak Rati ya?
1: Enggak, anak ketiga sebenarnya.
0: Oh, Medina anak ketiga?
1: Oh, Medina itu anak ketiga,
0: yes,
1: sebenarnya.
0: Oh, Medina anak ketiga?
1: Iya, sudah
0: produk
1: punya
0: kombuchanya?
1: Tiga. Oh, enggak, bukan produknya tapi nama anaknya.
0: Oh, namanya.
1: Nama anak ketiga. Tapi kalau produk kombuchanya itu produk yang kesekian sih sebenarnya.
0: Banyak juga ya produknya.
1: Iya.
0: Aku mau cobain yang chamomile dan juga kolagen dessert.
1: Yeah.
0: Dessert mana yang sehat ya?
1: Kolagen dessert.
0: Aku cobain dulu ya kak ya. Ini cobain langsung minum kak.
1: Iya, langsung.
0: Oke, ini ada bahan-bahannya fermented green tea leaf ya,
1: yeah,
0: chamomile and ginger.
1: Iya. Yeah.
0: Ini langsung gelek gitu
1: yeah,
0: kak?
1: Minum okay aja.
0: Minum ya. Aku coba ya. Bismillah. Langsung kak. Enak.
1: Iya, iya.
0: Enak loh rasanya.
1: Senengnya.
0: Beneran enggak berasa kayak minuman sehat. Ini kayak minuman yang kalian biasa minum aja, guys. Iya, bener.
1: Iya.
0: Berarti diminumnya memang dikit-dikit
1: iya,
0: gitu kayak.
1: Iya, pelan-pelan aja.
0: Enggak ada rasa-rasa yang gimana. Karena tadi Kak Rati bilangnya kan kayak fermented. Orang
1: iya
0: pas mikir
1: apa sih?
0: Aman gak sih untuk lambung? Apalagi kayak yang punya GERD atau yeah apa itu mesti kan overthinking.
1: Mm-mm.
0: This is health ya,
1: yeah,
0: sehat gitu ya. Bagus untuk pencernaan ya kak ya.
1: Bagus, insya Allah.
0: Udah berasa nih pencernaan. Cepet sekali. Nah ini kita coba yang collagen dessert. Banyak ya isinya guys. Itu ada peach gum, snow burnies, hongzhou itu apa kak? Hongzhou
1: ya, kurma Cina.
0: Oh iya, I see.
1: Red dates dia. Yeah.
0: Oh, red dates ya, yeah, ada di sini. Terus juga palm sugar organic.
1: Yeah.
0: Everything organic, guys. Saat ini berapa, Kak?
1: 35.000.
0: Murah dan sehat. Ini wajib dikonsumsinya kalau misalnya mau sehat, Kak, berapa kali seminggu gitu, Kak?
1: Ya, biasanya itu tadi sama kayak kombucha, pesannya biasanya literan, jadi
0: oh,
1: bisa
0: literan
1: untuk seminggu.
0: Bisa diminum-minum aja setiap
1: hari
0: gitu ya. Aku coba ya. Collagen dessert. Es namanya kalau dessert kan mesti manis,
1: iya,
0: enak begitu. Bismillah. Enak.
1: Iya.
0: Enak. Rasanya itu manis. Manisnya itu natural alami gitu. Isiannya aku belum dapat sih. Kayaknya aku supaya pakai sendok deh. Nah, persis kayak kayak kita minum minuman peach gum itu ya kak ya?
1: Iya.
0: Kan ada ya orang-orang yang jual minuman peach gum yang pakai red dates sama apa namanya bird nest itu.
1: Iya.
0: Ini sehat guys dan murah sih. Oh, kalau kataku 35.000.
1: Terima kasih.
0: It's worth every penny. Nah kalian bisa coba dengan DM. Dengan DM karatinya di medinaorganic.id Instagramnya. PO ya kak ya?
1: PO.
0: Atau ada yang ready stock kalau misalnya mau pesan sekarang bisa gak kak gitu?
1: Biasanya kalau memang biasanya abis PO tuh kan masih ada lebihan. Jadi
0: yes
1: pas ada masuk orderan pas masih ada stok ya masih bisa langsung dikirim.
0: Nah
1: gitu,
0: itu kalian tinggal DM aja.
1: Oh, iya.
0: Tanya-tanya produknya gitu ya. Enak ya. Sehat bukan berarti gak enak.
1: Betul. Makan sehat tuh bisa banget enak.
0: Yes. Enak ya gak makan makanan sehat yang kayak misalnya harus pahit atau harus rempah banget. Jujur Lin gak? Ini kayak minuman biasa sih kak.
1: Iya.
0: Kayak like your everyday drink. Jadi kalian bisa coba ya nomor 2 tadi manfaatnya untuk kulit ya kak.
1: Iya.
0: Sama
1: untuk kulit
0: pencernaan. Sama kayak kalau misalnya kalian udah mulai kayak orgil apalagi udah sedih apa akhir bulan begini bisa coba calming tea-nya ya.
1: Iya kan? Betul.
0: Biar hilang keorgilan kalian, kestresan kalian itu guys gitu ya. Biasanya kan kita kalau banyak hektik gitu aktivitasnya dari pagi sampai sore apalagi yang dikejar deadline.
1: Iya.
0: Butuh minuman-minuman calming seperti kayak
1: menenangkan.
0: Yes. Jadi cara minumnya bisa minum langsung?
1: Bisa minum langsung atau ditambahin es batu atau memang yang kurang bisa asam bisa ditambahin madu untuk kombucha.
0: Tapi kalau untuk hangat bisa?
1: Kalau untuk hangat tidak disarankan sih karena kan kalau untuk kombucha ini sendiri dia kena suhu panas dia bakterinya bisa mati.
0: Nah, itu dia guys. Gitu. Jadi itu harus take a note juga. Kalian harus tahu bagaimana perawatan kombucha ini nggak bisa kena panas ya kayak tadi minumnya.
1: Iya.
0: Nah, harus ditaruh di kulkas,
1: iya,
0: biar seger-seger dingin gitu diminum ya.
1: Iya.
0: Nah ini pernah nggak sih kak kayak misalnya kakak udah produksi tuh, ternyata gagal produksi, kayak nggak jadi kombuchanya gitu?
1: Sejauh ini mungkin karena belajarnya bener-bener belajar, jadi belum ada sih.
0: Keren sih. Jadi memang udah pas.
1: Iya, emang bener.
0: Sesuai prosedur begitu ya.
1: Iya.
0: Karena memang tadi kan kakak bilang kayak tergantung matahari juga tuh kan kak.
1: Nah, iya.
0: Kalau misalnya musim hujan terus gimana?
1: Itu lebih kerasa sih yang
0: rasanya ya,
1: mungkin
0: ya.
1: Jadi kayak dengan resep yang sama, misalnya hari minggu ini dicoba sama nanti minggu depan beli lagi, kak kok beda sih? Memang agak sulitnya di situ, yes. Gitu. Karena memang tidak bisa sama persis dari yang sekarang ke besoknya, itu belum tentu bisa sama rasanya, tergantung dari cuacanya. Karena kan fermentasi itu tergantung dari suhu.
0: Jadi dia keasamannya tadi itu dari kombuchanya tuh kayak. I see. Berarti yang aku minum tadi tuh aku udah dapet lah hint dari kombuchanya gitu.
1: Mm-mm.
0: Aku mikir yang mana sih rasa kombuchanya tadi setelah minum gitu ya. Gak ada yang rasa gimana-gimana guys. Rasanya tuh kayak asam, terus dicampur bahan-bahan lainnya juga tadi kayaknya enak dan pas gitu.
1: Wow.
0: Nah kalau menurut Kak Ratih nih, kalau misalnya untuk anak muda itu tahu produk karate ini, gimana caranya karate menjelaskan kayak produk ini manfaatnya apa atau apa yang harus kita mulai untuk memulai hidup sehat dari produk karate?
1: Lebih ke apa ya, lebih kayak kalau misalnya kita pengen sehat itu sebenarnya tuh nggak sulit sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi mulai dari diri sendiri, kita berkesadaran dan kita lihat indikator kesehatan pencernaan kita mulai dari pup harus di pagi hari. Harus setiap hari di pagi hari.
0: Iya. Itu tanda pencernaan kita sehat.
1: Iya, jadi tanda awal pencernaan kita sehat itu adalah pup di pagi hari. Setiap hari gitu. Jadi kalau misalnya memang udah ada indikasi kayak, "Mbak, saya pupnya udah jarang," nah mulai deh coba konsumsi kombucha.
0: Nah itu dia. Aku yakin pasti banyak kak yang masalah itu ya. Itu gak satu dua, pasti banyak gitu ya. Jadi memang orang-orang yang memang dikit-dikit BAB itu sebenarnya bagus pencernaannya sehat ya.
1: Kalau enggak dikit-dikit BAB tergantung sih sebenarnya.
0: Setiap hari ada.
1: Ya, yang penting setiap hari di pagi hari.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu ya. Jadi kalau kalian enggak BAB di pagi hari, bisa konsul lah sama karate.
1: Iya,
0: ya.
1: Boleh.
0: Kak, kedepannya target untuk Medina Organik ini?
1: Iya, kedepannya ya pengennya ya pasti sama-sama ya kayak usaha lainnya. Kita pengennya grow up gitu ya. Pengen punya mungkin punya klinik yang ada store Medina Organik.
0: Amin.
1: Amin. Mudah-mudahan itu sih lebih ke apa goals ke depannya.
0: Pernah enggak kak dapat customer dari luar negeri, Singapura, Malaysia gitu? Kita kan deket ya.
1: Ada.
0: Wow, keren ya. Jadi itu produknya bisa dibawa ya?
1: Bisa dibawa. Jadi tapi lebih ke hand carry sih, bukan dikirim ya. Hand carry yang mereka datang ke sini terus mereka bawa produknya.
0: Jadi mereka hebat juga ya, berarti promonya tahu dari
1: kan, tapi dari HBO ya? Dari klien sih, lebih ke kayak klien atau dari customer. Jadi dari mulut ke mulut terus saya tahu dari ini ya gitu sih.
0: Keren banget kalau udah sampai keluar. Untuk bertahan di suhu ruangnya berapa lama kak?
1: Kalau yang produk ini suhu ruangnya, tapi kalau di ruangan itu bisa 24 jam sebenarnya.
0: Aman masih ya.
1: Kalau di ruangan dingin ya. Gitu. Tapi kalau misal kayak di mobil itu paling nggak 3 sampai 4 jam aja gitu. Kalau
0: dihindari dari panas ya kak?
1: Iya, karena kalau panas sebenarnya kalau untuk kolagen dessert ini sendiri kan nanti nggak bagus ya, dia oksidan kan karena kena matahari di mobil. Kalau yang kombuchanya karena dia produk fermentasi, ketika suhu panas dan terlalu panas itu dia bisa bergas, jadi kayak meledak
0: gitu.
1: Mobil.
0: Bahkan botol aqua juga kita taruh di mobil nggak disarankan.
1: Nggak disarankan kan nggak bagus kan. Mikroplastiknya juga.
0: Begitu guys, kalau kalian coba beli kombuchanya begitu ya, perawatan treatmentnya ya. Nah untuk teman-teman produk yang mendengarkan nih kak, kan usaha kakak ini terbilang unik ya, beda sama UMKM lainnya yang jual makanan atau apa yang kita udah biasa. Nah gimana sih caranya untuk membangunkan minat anak muda gitu. Kayak misalnya kakak kan dari based on
1: experience, personal experience,
0: terus kakak tiba-tiba inspired untuk bikin minuman sehat ini. Kalau untuk motivasi dari kakak untuk anak-anak muda gimana?
1: Mulai aja dulu. Jadi cari yang usaha yang niche itu gak selalunya sulit sebenarnya gitu. Jadi dimulai dulu. Ya usaha itu kan mengusahakan.
0: Jadi harus dimulai.
1: Dimulai aja dulu.
0: Kalau di Batam ini kak, menurut kakak ada gak saingan dari Medina Organ?
1: Mungkin ada ya. Mungkin ada beberapa. Cuman mungkin dari produk kita sih sejauh ini belum ketemu sama produk yang menggunakan bahan-bahan yang kita gunakan. Itu sih.
0: Jadi itu yang bisa menjadi apa namanya yang dikedepankan dari Medina Organik ini ya, poinnya memang produknya bahan-bahannya memang organik. Terus juga udah certified ya kakaknya.
1: Certified halal. Terus juga CPPOB kan. Terus ya kita lagi usahain sampai ke BPOM, karena memang produk-produk ini kan memang harus BPOM.
0: Semoga kedepannya nanti punya store sendiri.
1: Amin.
0: Medina Organik gitu ya kayak. Apalagi udah lama juga kan kakak. Ibaratnya kalau udah bikin dari 2019 sampai 2026 harusnya udah expert ya kak. Udah bikin terus ya kak. Jadi teman produ yang pengen mulai hidup sehat, dimulai dari ususmu dulu. Udah sehat ususmu, bisa kita menjalani hari-hari dengan sehat. Dengan cara apa? Minum kombucha. Terus harganya murah ya, dari 35.000. Kalian bisa kepoin di Instagramnya di mana kak?
1: medinaorganik.id.
0: Bisa langsung DM aja kakaknya, kak bisa pesen kapan gitu ya kak. Pernah gak sih kak orang jadiin hampers? Lucu juga kak
1: jadiin hampers. Iya banyak hampers-hampersnya.
0: Jadi memang open juga ya kak buat hampers?
1: Open PO untuk hampers.
0: Ini kalau buat orang tua request. Boleh kak?
1: Boleh, dari anak-anak dewasa dan orang tua.
0: Wah, jadi ini minuman bukan cuma buat orang dewasa, buat anak-anak juga boleh kak ya?
1: Iya.
0: Untuk konsumsinya sama, kayak biasa aja?
1: Sama kayak biasa aja.
0: Gak ada efek samping ya?
1: Gak ada. Insya Allah,
0: sehat untuk pencernaan. Bisa juga untuk hadiah untuk orang tua kan.
1: Iya,
0: atau untuk kasih camer ya
1: kan? Pakai hampers gitu ya.
0: Dibikinin kak ya, handmade ya? Wah keren
1: handmade
0: banget. Tinggal ngobrol aja sama Kak Rati di DM ya. Di Medina Organik. Terima kasih loh kak.
1: Iya, sama-sama.
0: Siang hari ini udah di apa namanya diberikan insight yang daging isinya, karena kita memang harus memulai hidup sehat sedini mungkin ya. Mulai dari pencernaan. Minum minuman sehat dari Kak Rati gitu ya. Tapi juga lifestyle-nya juga dilihat ya kayak pola tidur, makan, olahraga. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, dan juga buat teman-teman yang sudah di live TikTok kita ya. Banyak juga komentar Kak. Ini dari Siti, sukses selalu ya kakak cantik. Terus semoga Medina Organik punya klinik tahun depan. Amin. Terima kasih buat Pro 2, buat karatinya ya, sukses selalu. Jangan lupa undang Pro 2 kalau udah buka store-nya. Oke, aku pamit undur diri dulu. Dan Pro 2 kalian bisa menyaksikan siaran ini secara langsung di YouTube channel kita RRI Batam. Aku pamit, bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,4

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Masih di Santai Siang, Mam Rodo balik lagi. Masih barengan lagi, tapi sebentar lagi waktu kita berakhir ya. Kita selesai di jam 3. Buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely ya. Ini ada satu berita olahraga dilansir dari kompas.com nih ya, terkait STY. Jadi manajemen klub Persija Jakarta menyerahkan penyelesaian dugaan tindakan diskriminasi nih yang dialami oleh pelatih Sinteyong kepada Komisi Disiplin PSSI. Jadi memang pihak Persija berharap nih agar proses ini bisa dilakukan dengan objektif berdasarkan fakta dan bukti yang ada di lapangan ya. Dugaan perlakuan diskriminasi terhadap Sinteyong ini muncul saat laga Persija Jakarta versus Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027 ini. Memang Persija berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Java United ya. Namun perhatian publik juga tersedot kepada insiden yang terjadi di sekitar bangku cadangan kedua tim. Nah, keterangannya terjadi di pinggir lapangan dalam video yang ramai beredar nih ya di media sosial. Direktur Teknik Java United Ahmad Rezal Oktavian diduga melontarkan pernyataan diskriminatif kepada Sinteyong. Jadi dalam rekaman tersebut terdengar kalimat, "Kamu di sini hanya pendatang." Nah, begitu. Jadi itu ditujukan ke arah bangku cadangan Persija Jakarta. Nah, video ini viral ya di media sosial, memicu perhatian besar bagi masyarakat sepak bola Indonesia. Namun, konteks lengkap di balik percakapan ini ternyata belum sebelumnya terungkap. Cuman pernyataan yang sedikit dipotong-potong dan digoreng. Nah, itu belum tahu fakta di lapangannya seperti apa. Makanya Persija mengambil keputusan nih untuk menyerahkan penanganan masalah ini kepada komisi Komdis ya PSSI agar bisa diteliti lagi berdasarkan fakta, bukti dan regulasi yang berlaku. Gitu deh ceritanya ya. Semoga ya enggak benar ya seperti apa yang diduga netizen begitu, karena memang kalau kita ngelihat satu video yang dipotong-potong itu kan kita kadang ada menyalahartikan sesuatu ya. Jadi kita harus tahu festival kami seperti apa. Kita tunggu aja info lanjutannya ya dari PSSI. Itu dia tadi informasi ngelansir dari kompas.com. Kami up next ada Katy Perry, Smile.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Zon UFM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Ya, selamat Pro 2, aku mau pamit undur diri dulu di santai siang karena udah enggak siang lagi ya. Kita udah masuk sore nih. Kamu nanti bakal temenin sama Denok ya di sore ceria. Nanti juga bakal ada berjaringan ya teman Pro 2. Siapa ya bintang tamunya, coba aku cek dulu. Nanti di jam 4 nih teman Pro 2 bakal ada ini ya, sore ceria Korwil Pedang Prabu barengan Yaya Farah. Kamu yang tahu lagunya nanti jangan lewatkan ya di jam 4 sampai jam 5. Tapi nanti jam 3 sampai jam 4 kamu bakal temen sama Denok ya sampai selesai, sampai jam 7 malam. Aku pamit, besok kita gak ketemu ya. Kita ketemu di hari Jumat di Spada. Aku pamit ya, jangan lupa buat kami lagi on the way, tetap hati-hati jalan and drive safely. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya, kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedes, ada yang enggak. Ada yang logatnya medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu sore hari ini? Ketemu lagi barengan aku, the one and only Denok Mutiarawati. Ya wah, ya di sore ceria edisi 23 September 2026. Seperti biasa lah, you know the drill. We're going to talk a lot about entertainment update. Sampai nanti kita juga bakalan ngobrol mengenai apa yang lagi viral, what's happening lately, apa yang lagi rame ya. Cuma nanti di jam 4 kayaknya kita akan relay berjaringan Korwil Pedang Prabu ya, teman Pro 2 dari Pro 2 Padang. Jadi nanti kita spill tipis-tipis dulu, baru lanjut setelah relay Korwil berjaringannya ya. Ada siapa nanti? Nanti aja deh aku spill. Kalau tadi kan cocok banget ya cuaca hari ini, kan memang agak sendu. Udah ada satu single dari Aziz Hedra tadi, Itu Aku, yang sudah membuka perjumpaan kita ya Wak ya di sore ceria. Kayaknya aku mau ngajakin kalian sedikit throwback nih, mumpung memang cuacanya pas banget buat dengerin lagu-lagu dari Michael Jackson di album dia yang ini ya. But I'm picking one song, Human Nature, special for you.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu masih barengan aku Dina Kutiarawati di sore ceria ya, teman Pro 2. Kita masih bakalan bahas banyak hal, cuman kayaknya sebelum siaran berjaringan cicil satu dulu kali ya Wak ya. Yang lagi rame nih karena ada update terbaru lagi. I don't know if you are following this news ya, mengenai Ed Sheeran dan juga Macklemore dan juga efek domino yang sampai dengan sekarang masih terus berjatuhan ya Wak ya. Banyak yang take aside ke Macklemore karena memang apa yang disuarakan oleh Macklemore itu adalah sebuah suara tentang kemanusiaan ya, teman Pro 2 ya. But to give you a little background, jadi kemarin itu Macklemore ini kan jadi line up-nya Ed Sheeran nih di rangkaian tour konsernya dia. Nah, Macklemore ini kan kita tahu dia memang selalu vokal untuk menyuarakan Free Free Palestine. Pas dia tampil dengan lagunya Hinds Hall and with all the thing that he said mengenai Free Free Palestine, ternyata promotornya Ed Sheeran ini gak suka. Akhirnya si Macklemore ini diboykot lah dari the rest of the tour. Nah, ternyata instead of dengan dikeluarnya Macklemore dari line up ini, kayak banyak yang ngerasa kok kayaknya Ed Sheeran ini take the wrong side gitu ya. Akhirnya kayak line up yang lain memutuskan untuk juga mengundurkan diri dari rentetan turnya Ed Sheeran. Nah, ini kan rame ya. Banyak loh teman Pro 2 yang ngundurin diri, ada Phineas, Lucas Graham. Terus juga ada dua musisi dari Irlandia, ada Aaron Rowe dan juga Beoga. Dan dua nama ini bukan nama kaleng-kaleng karena Aaron Rowe dan juga Beoga ini turut andil di beberapa singlenya Ed Sheeran. Kalau kamu pernah dengar Galway Girl, ini itu salah satu orang yang cooking the song itu adalah band folk Irlandia si Beoga ini. Nah, mereka bahkan mengundurkan diri karena ya mereka kecewa gitu ya. Kenapa kok menyuarakan something about humanity kok sampai di blok gitu ya. Dan ini kayak rentetan kejadiannya kan cepet tuh, walaupun memang si Ed Sheeran-nya sendiri sudah mengeluarkan pernyataan pribadinya dia bahwa dia juga stand on Gaza, but the damage is done gitu ya. Kayak udah mau bazir say. Jadi gimana dong? Ya ini semuanya tergantung ke si penonton sih ya. Kita kayak punya kendali penuh nih, apakah cancel culture kepada Ed Sheeran akan semasif itu atau kita masih akan menormalisasi ini terjadi di sekitar kita begitu ya, teman Pro 2. Karena kalau di Irlandia mereka cukup ekstrim cancel culture-nya. Kemarin aku baca konser mereka di Irlandia ini bahkan ada banyak sekali penonton yang walk out dan juga stand up dan juga shout out Free Free Palestine sambil mereka meninggalkan lokasi konser dari Ed Sheeran. Ini cukup loud ya protes yang mereka keluarkan. So, jadi akhirnya kayak ada pertanyaan gitu ya. Kalau kamu seorang musisi, ketika kayak ada isu kemanusiaan segede ini, menurut kamu nih panggung musik memang seharusnya jadi tempat untuk menyuarakan sikap? Atau nih ya teman Pro 2, justru musik sebaiknya tetap jadi ruang yang gak membawa-bawa politik? Coba tuh. Yaudah deh ya, daripada kita pusing, kita lanjut aja dengerin single dari Macklemore, Ryan Lewis, and Ray Dalton, We Can't Hold Us. Enjoy this one, another back soon after the break, guys.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Metro 2FM.
1: Soundtrack ternyata.
2: Iya,
1: akhirnya jadi bikin soundtrack sendiri.
2: Bikin soundtrack sendiri yang lebih benar-benar relate sama apa yang aku rasain saat itu gitu. Jadi aku kan emang tipe kalian kadang enggak selalu bisa meluapkan sesuatu tuh secara gamblang sesuai yang aku mau gitu kan ya. Dan kayaknya berkali-kali ngomongin hal yang sama tuh pasti orang juga ini ya enggak seneng gitu. Nah, kalau dijadikan lagu kan kita memputerin berkali-kali nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah segala perasaan itu dikemas menjadi lagu dan jadilah hadir di dunia ini special for you my kiddos gitu.
1: Oh, oke, manis banget sih, manis banget. Itu untungnya kalau punya ibu penyanyi ya, cuman berdua. Kalau punya ibu tukang yiping begini apa ya nanti yang bakal kita bikin?
2: Tunggu nanti bakal bikin apa ibu?
1: Tunggu ya. On the way dulu nih kita cari papinya dulu ya.
2: Papi-papi di luar sana.
1: Papi-papi tolong ya. Oke deh. Nah tapi nih kayaknya kan baru saja mengeluarkan lagu baru juga nih teman Pro 2 yang judulnya adalah
2: Sudahlah, hadapi sajalah semua yang terjadi. Sudahlah judulnya.
1: Sudahlah. Nggak enak ya kalau penyanyi judulnya langsung ada nada. Langsung ada nada tuh gimana sih ceritanya?
2: Saiful Jamil gak tuh gue gitu.
1: Tapi kan lagu sendiri.
2: Lagu sendiri. Iya, lagu ini sama aku sama-sama dibikin musiknya sama Denny Januarta. Lagu Hadir di Dunia tadi juga Denny Januarta yang bikin. Dan kisahnya sama gitu loh. Jadi aku banyak perasaan yang gak terluapkan dengan kata-kata secara gamblang. Jadi aku caranya gimana ya biar tetap bisa meregulasi emosi saat itu gitu ya. Udah aku kirimin VN aja lagu ke Denny. Terus Denny meramu musiknya deh. Jadilah lagu-lagu itu. Jadilah sudahlah.
1: Kenapa sudahlah judulnya? Dari sekian banyak lirik di dalam lagu itu aku dengerin banyak selain sudahlah masih ada yang lain sih kayaknya. Tapi kenapa sudahlah gitu?
2: Karena memang itu momen dimana aku menyudahi semuanya gitu. Bukan aku menyudahi sih, emang momennya itu yang menyudahi kisahnya, keadaannya. Jadi kadang ada lebih apa ya, lebih menggambarkan lagunya lah kata-kata sudahlah ini. Jadi kadang lagunya kan tentang meskipun kita mungkin lagi di fase-fase yang gak enak, fase-fase yang berat, rasanya mungkin ada lagi hancur-hancurnya. Kita bisa apa sih? Apakah kita mau terlena terus, terlarut terus dengan kesedihan itu, atau kita mau terus mengkhawatirkan apa yang belum terjadi gitu loh? Itu kan sama-sama bikin capek ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat itu selain ya sudahlah, hadapi sajalah segala yang terjadi. Toh hidup juga gak bakal berhenti di sini aja kok gitu. Jadi kayak kata sudahlah itu cukup untuk apa ya, menggambarkan gitu.
1: Oke. Jadi itu adalah kesimpulan, satu kata yang menyimpulkan semua isi lagunya.
2: Betul.
1: Sudahlah gitu.
2: Yes.
1: Jadi ini cocok banget untuk soundtrack-soundtrack untuk quarter life crisis sebenarnya.
2: Betul, quarter life crisis atau B30 ya. Welcome to 30 Club.
1: Aduh.
2: Yoi, karena kan waktu kita umur 25 itu kayak masalah tuh kayak masa-masa pencarian jati diri.
1: Betul.
2: Banyaknya hal-hal yang harus dipilih dalam hidup ini, hal-hal krusial gitu kan. Itu banyak sih akan merasakan hal-hal seperti ini gitu. Begitu juga saat kita memasuki 30 plus gitu ya. Masalah-masalah usia dewasa tuh mulai-mulai bermunculan gitu ya. Kayak kegagalan di usia 30 plus-plus ini kita harus menjalannya kayak gimana ya? Maybe di karir atau di hubungan atau putus cinta saat umur 30 tuh beda tuh feel-nya sama putus cinta umur 25 gitu kan. Atau 20-an. Begitupun kehilangan pekerjaan misal di usia 30-an sama 25-an beda tuh feel-nya. Jadi kayak antara putus asa dan pasrah itu kan tipis ya.
1: Iya betul putus asa.
2: Saat itu terjadi kita bisa apa selain ya berserah aja deh, ya sudahlah gitu. Atur aja deh Tuhan gitu ya kan.
1: Itu definisi kita udah di batas akhir tuh. Teman Pro 2 kayak ya sudahlah gitu.
2: Ya sudahlah, atur aja deh Tuhan gitu.
1: Ya sudahlah gitu ya. Tapi ini kan kalau musik tadi memang bukan dari, maksudnya itu ditolongin lah gitu ya. Tapi kalau dari lirik itu apakah kayak sendiri yang kayaknya meramu kata-katanya?
2: Iya, kalau lirik aku pure tapi saat aku hamin satu mau take vokal, tiba-tiba si produser aku Denny Januarta ini request untuk bisa enggak kasih opsi lirik lain untuk refnya gitu. Pusing lah aku kan karena
1: Minta opsi lain.
2: Minta opsi lain.
1: Why?
2: Enggak tahu waktu itu. Jadi lirik awalnya itu adalah oh, romansa bukan segalanya. Akhirnya diganti jadi oh cinta. Jadi mungkin kayak romansa tuh terlalu kepasangan kali ya. Mm-hmm. Butuh yang lebih universal. Mm-hmm. Akhirnya juga ditambah butuh tambahan lirik lainnya untuk sambungannya gitu. Terus jujur aja waktu itu mungkin aku kalau bikin lagu baru akan cepet, tapi kalau lagu baru, lagu yang sudah ada digubah lagi itu waktu itu cukup ini ya, cukup buntu ya.
1: Cukup, aduh gimana? Ini gimana rasanya ya? udah jadi.
2: Jadi aku gitu benar-benar nggak ada persiapan sama sekali untuk opsi lainnya gitu loh. Dan aku waktu itu kan berangkatnya dari kegelisahan personal kan. Jadi benar-benar apa yang benar-benar aku rasain saat itu aja, gue nggak ngerasain hal lain dan nggak mempersiapkan perasaan lain nih. Tapi akhirnya aku inget lah kalau beberapa bulan sebelumnya demo lagu Sudahlah ini juga pernah aku perdengarkan ke Boy Chandra.
1: Boy Chandra, iya, penulis itu teman perduaan, sastrawan banget. Sastrawan
2: kebanggaan Sumatera Barat,
1: betul,
2: itu.
1: Betul, betul, yang bukunya terjual berjuta-juta itu.
2: Terus itu gitu ya kan. Nah aku inget lah kalau dia juga waktu itu aku perdengarkan itu, dia sempat komen yang sama. Kamu gak pengen coba cari opsi lain buat raff-nya kayak gitu deh. Tapi aku abaikan gitu kan, karena gak, emang gak kepikiran. Nah pas dia di-request itu dan aku buntu, ingatlah apa aku tanya Boy Chandra aja ya, karena dulu dia sempat berpikir hal serupa kan. Ya udah aku chat lah The Boy. Aku bilang aja aku udah mau take vokal nih hari ini lagi waktu itu udah hari H aku juga belum dapet gitu ya. Terus bisa gak The Boy bantuin gitu ya, siapa tahu ada inspirasi dari kamu gitu kan. Udah dia kirim tuh beberapa bait lirik yang nge-relate sama lirik yang sudah ada. Pilih aja katanya gitu yang mana yang sekiranya cocok, benar-benar ada yang cocok. Jadilah ada satu lirik yang kita pakai di lagu itu. Coba tebak yang mana?
1: Apakah ini bagian refnya?
2: Yes, tapi bagian yang mana coba? Mungkin sahabat Pradua nih ada yang tahu.
1: Iya, teman-teman Pradua ada yang tahu.
2: Teman-teman Pradua kalau tahu silakan komen di Instagram aku, nanti dapat sesuatu.
1: Langsung ini spontan banget loh. Spontan langsung ya.
2: Kalau ada yang tahu silakan komen nih di bawah sini kira-kira lirik yang mana. Kok aku tadi udah jawab ya?
1: Tadi bagian
2: home-nya kan. Iya kan. Kata-kata yang mana sekiranya yang merupakan tulisannya Boy Chandra.
1: Sebenarnya awalnya udah di-spill tadi, cuman sampai mana tulisan Boy Chandra itu ada
2: tapi
1: gitu ya.
2: Tapi
1: kan
2: spill aja deh ya, karena ini kan kontennya.
1: Boleh, coba, boleh.
2: Coba menurut kamu yang mana, Kak?
1: Yang bagian refnya yang Sudahlah itu kan?
2: Bukan.
1: Yang bukan yang itu?
2: Bukan. Jadi setelah
1: yang romansa itu yang digantikan.
2: Itu kalau itu dari aku, tapi setelah Sudahlah itu ada lagi ref berikutnya. Bukan Sudahlah, setelah refnya kan oh cinta gitu kan. Nah, dilanjutkan dengan oh sabarlah, perlukanlah secukupnya bahagia, juga seperlunya tak ada yang perlu ditakutkan. Itu by Boy Chandra.
1: Jadi di dalam lagu ini ada sisipan lirik Boy Chandra di situ.
2: Ada sentuhan Boy Chandra. Jadi kayak lumayan bait dari Boy Chandra tuh lumayan menjadi perekat kesimpulannya lah. Ya bahwa hidup ini emang kadang enggak perlu terlalu berlebihan lah. Sedih juga enggak usah berlebihan, senang juga udah secukupnya aja, karena emang enggak ada tuh yang perlu kita takutin gitu kan.
1: Oke. Jadi Boy Chandra akhirnya.
2: Shout out to Boy Chandra. Thank
1: betul,
2: you so much.
1: Betul, betul. Jangan lupa ya teman Pro 2 di komen sekarang. Udah di spill soalnya. Tapi enak ya kalau apa ibu tadi penyanyi bikin lagu. Kalau punya teman penulis Boy Chandra, pilih aja. Tinggal pilih lirik tuh.
2: Wow. Apalagi di saat kita lagi buntu-buntunya.
1: Iya, gitu. Betul, betul, betul.
2: Ibarat kita lagi di padang pasir dikasih ketemu oase gitu.
1: Iya, betul, betul, betul. Enak ya jadi Boy Chandra. Tinggal bikin beberapa, pilih aja. Aduh, enak banget tuh. Enak banget kalau jadi penulis ya ternyata teman Pro 2 kayaknya.
2: Senang banget punya teman-teman yang berbakat ya.
1: Iya. Nah, karena teman-teman berbakat itu salah satu rezeki sebenarnya teman Pro 2, ya kan? Kalau waktu itu enggak ada Boy Chandra, mungkin ya masih buntu, enggak tahu buntunya gimana
2: mungkin,
1: gitu.
2: Mungkin kita mundur dulu deh rekamannya gitu kali Denny ya.
1: Ya mungkin kayak bisa kita pending satu hari dulu, perlu perlu waktu.
2: Yoi. Tapi emang aku percaya segala sesuatu itu kayak kita berkesenian atau berkolaborasi itu udah jodoh-jodohan dan pasti udah ada jalannya gitu ya. Mm-mm. Dan kadang kan berkolaborasi ini nggak bisa dipaksakan ya.
1: Betul.
2: Pasti udah emang skenario dari Tuhan itu kayak gitu, jadi manis aja lagi.
1: Thank you
2: banget buat semua orang yang udah terlibat di project ini, di karya ini, karena ini emang karya bersama gitu loh, nggak cuma aku doang gitu. Mm-hmm. Tapi ada Denny Januarta di belakangnya, ada label aku, studio Gita Kita Studio di Flamboyan, ada Boy Chandra tiba-tiba yang dengan suka hati
1: Boy Chandra tuh di note tiba-tiba.
2: Yoi. Terus juga music videonya tuh digarap sama Dika Rizky namanya, seorang director berbakat juga, pemuda Sumatera Barat yang kuliah di KJ, dia kuliah perfilman, dan dia punya, aku tahu dia dulu dia punya karya bagus-bagus banget, dan saat dia menawarkan diri untuk menggarap ini tuh rasanya happy banget gitu loh.
1: Oh, jadi dia menawarkan diri?
2: Iya. Jadi karya lagu sebelumnya yang Temukan Kembali kebetulan juga dia garap, dan saat dia dengar lagu ini tuh kayak, ih ayo kita garap yuk gitu. Dan ternyata dia mau visualisasikannya benar-benar

0: karya, mau bikin lagu atau kepengen dari dulu berkarya tapi nggak tahu dari mana caranya, gimana caranya, silahkan kamu cek aja kita studio di Flamboyan atau bisa hubungi aku di sosmedku. Nanti kita akan bantu kebutuhanmu untuk menelurkan karyamu.
1: Oke, luar biasa banget. Luar biasa teman Produa. Jadi kita enggak tumbuh sendiri gitu ya kayaknya. Oke, walaupun dengan pengalaman, kalau kayak sendiri kan pengalamannya udah panjang.
0: Gimana panjangnya?
1: Panjang itu teman Produa. Ya udah sampai di dulu dari artis ibu kota.
0: Waduh.
1: Diingat kembali masa lalu itu, tapi emang itu kan itu kita juga bangga waktu itu. Salah satu personelnya Dewi. Orang Padang. kita bangga. Nah, kalau sekarang kan kita kalau ditanya tuh kebanggaan Sumatera Barat, Pras Teguh dulu. Kalau waktu itu Yaya Farah kita.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa. Tapi balik lagi ke karya ini. Apa yang bikin karya ini beda kayak sama karya-karya sebelumnya yang sudah dirilis?
0: Mungkin kalau biasanya aku tuh suka bikinin lagu tuh buat orang lain gitu ya. Kalau ini lagu dariku untuk diriku sendiri.
1: Personal.
0: Sebelum untuk orang lain ya. Emang ini kayak lagu yang aku bikin ibarat hati kecil membisikkan kepada diriku sendiri gitu, pengingat gitu. Dan ini benar-benar apa ya, momentumnya pas aja sama hal-hal besar yang terjadi di hidupku, dari lagunya tercipta, kisah di baliknya, lagunya launching, video klipnya launching, itu tuh momen-momennya lumayan pas sama hal-hal personal di yang terjadi di hidupku gitu. Jadi itu sih, mungkin lagunya tuh lebih personal aja.
1: Karena lebih terasa gitu. Berasa ya. Okay. Karena secara apa ya, secara liriknya mungkin ditulis sendiri juga gitu.
0: Yes.
1: Jadi tuh lebih inilah curhatku gitu ya.
0: Oh, dan juga bedanya mungkin kalau di lagu-lagu lain mungkin aku rilis aja. Di lagu ini tuh ada momennya, ada kita kemarin sempat bikin hearing session dan screening session dari music video Sudahlah Ini, dan itu kayak kita bikin intimate showcase gitu di Noru. Itu menyenangkan banget, kayak salah satu wishlist aku gitu sebagai musisi ya. Kita kan sebagai musisi tuh pengen punya legacy ya.
1: Betul.
0: Sebelum orang lain mencintai karya itu, kita pasti pengen punya karya yang kita tuh benar-benar happy sama hasilnya gitu loh. Dan akhirnya aku punya itu di Sudahlah Ini. Dan akhirnya kemarin salah satu mimpiku bisa terwujud, punya intimate showcase di kota kelahiranku dan dihadiri sama orang-orang terkasih gitu, keluarga, sahabat, teman-teman. Itu rasanya hangat banget ya. Mungkin aku pikir mungkin yang datang cuma sedikit, namanya juga intimate showcase, tapi itu ternyata Noru rame dan penuh gitu. Mungkin ada 200 orang lebih deh. Itu luar biasa banget rasanya, kayak mereka itu mimpi musisi pasti kan. Orang datang untuk menonton kita
1: karena
0: kita mau mendengarkan karya kita dan menyanyikan karya itu bersama-sama, itu luar biasa banget rasanya, priceless banget sih.
1: Okay.
0: Dan itu sih mungkin bedanya sama karya-karya yang lain ya. Ada momen hangatnya gitu.
1: Okay. Tapi nggak expect sebelumnya sampai 200 orang tuh
0: Gak expect sih.
1: Teman Produa. Mungkin awalnya karena pengennya ini adalah intimate.
0: Yes.
1: Jadi nggak sebanyak itu kali ya yang bakal datang.
0: Iya. Jadi
1: gitu
0: kayak
1: ya.
0: Yaudah kita cari kafe yang homey aja, nggak yang terlalu hingar-bingar gitu. Dan pengennya sih senangnya lagi acara itu disupport oleh banyak orang, banyak teman-teman, tapi banyak yang care dan sayang gitu sama kita. Dan itu benar-benar event kolaboratif dari banyak banyak orang kreatif di Padang. Dan teman-teman musisi lainnya itu juga banyak, sangat support sekali, kayak Sofas, Panji, Happy Soda, Ilham Pranizuki, Bumi, happy banget deh. Terus untuk lokasi juga Noru Cafe itu benar-benar support banget. Terus teman-teman dari AMDI juga,
1: betul
0: semuanya, teman-teman dari radio, terus juga media-media digital, media-media online, bersatu padu semuanya. Itu indah banget. Jadi kayak itu kegiatan kolaborasi yang harus banget diulangi lagi sih sama musisi-musisi lainnya.
1: Okay. Jadi itu memang indah sih.
0: Indah.
1: Karena rame banget.
0: Dan akhirnya kemarin karena ada acara itu, teman-teman musisi lain pun akhirnya tergerak untuk, aduh pengen nih bikin kayak gini, seru deh.
1: Seru ya, kayak hearing session, intimate showcase. Itu kayaknya apa ya teman Produa, kayak personal tapi yang datang tuh juga apa ya, jadi lebih meaningful aja.
0: Meaningful gitu.
1: Itu seru banget.

0: Seru banget sih teman pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi kayaknya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih teman pro 2. Masih soal lagu terbarunya Kayaya juga dan karya-karya lainnya. Tapi nih teman pro 2 kali ini ya, buat kamu yang tadi sudah menemukan liriknya, kayaknya harus dengerin dulu lagu versi lengkapnya.
1: Yes,
0: kayaknya kita dengerin dulu nih teman pro 2. Sudahlah, from Yaya Farah.

0: bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: udah jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita balik lagi di sore ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini, dan masih barengan sama Kaya ya di sini, teman Produ. Nah, jadi nih Kaya kan. Halo. Ada beberapa karya sebenarnya udah dikeluarkan juga, udah maksudnya udah dirilis gitu.
1: Yes.
0: Kepikiran untuk bikin EP kah, album kah? Gitu.
1: Iya, memang arahnya ke situ sih. Mm-hmm. Memang ada visi untuk nantinya karya-karya yang lagi diecer ini.
0: Diecer ya?
1: Diecer dulu.
0: Betul.
1: Di-lirik dulu satu persatu, nanti akan digabungkan menjadi EP. Mm-hmm. Gitu. Masih ada setelah ini sih, rencananya terdekat akan rilis lagi lagu baru berjudul Berhenti Bodoh.
0: Berhenti bodoh.
1: Jadi itu udah sempat kita spill kemarin di showcase.
0: Mm-hmm.
1: Dan udah pernah kita bawain live.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu mungkin yang akan terdekat menyusul untuk rilis, dan nanti akan dirilis menyusul beberapa lagu lagi, lalu baru dirangkum menjadi sebuah EP.
0: Oke. Berhenti bodoh. Aduh, itu kayaknya strike aja deh. Berhenti bodoh.
1: Sudahlah berhenti bodoh.
0: Oh, apa lirik lagu dari semua EP ini nantinya akan sambung menyambung membentuk sebuah kalimat?
1: Bisa
0: ya?
1: Jadi tunggu saja. Mungkin kalau misalnya diurut dari lagu-lagu yang udah pernah rilis gitu ya, lepaskanlah, temukan kembali bahagiamu, sudahlah, ya berhenti bodoh gitu.
0: Oke, seru ya judul lagunya bisa dibikin kayak gitu. Nah, yeah. Itu yang musisi teman Produ bermain kata-kata, yeah. Gitu.
1: Cocokologi ya.
0: Terus ini juga curhat-curhat yang tidak ketara. Nah, itu para musisi itu jagonya sih teman Produ.
1: Meromantisasi keadaan ya.
0: Itu dia musisi.
1: Nah, kadang-kadang kita kalau misalnya kayak tiba-tiba curcol gitu bikin status yeping panjang-panjang di sosmed, kan kayaknya ntar orang kocak kayak ketawa.
0: Iya, betul.
1: Kenapa nih gitu.
0: Iya.
1: Tapi ya udah, biar agak-agak jadi romantis gitu, yepingannya jadi ditambah nada aja jadi lagu.
0: Enak ya penyanyi. Oh ya, pengen nih kita nama nada aja jadi lagu. Nah, orang yang buta-buta nada kayak aku nih kayak
1: siaran dong.
0: Oh, disiaran.
1: Seolah-olah itu cerita orang lain.
0: Itulah penyiar radio juga hebatnya di situ sih itu.
1: Tadi ada cerita ada teman gue.
0: Padahal tuh cerita siapa? Saya.
1: Bukan teman saya, bukan.
0: Bukan temanku. Aku ternyata pemeran utamanya dari cerita itu. Oke deh. Nah, tapi kapan nih bakal dirilis karya terbarunya itu, Berhenti Bodoh?
1: As soon as possible sih.
0: Masih di tahun ini kah?
1: Masih tahun ini, insyaallah.
0: Oke.
1: Sekarang kita tuh masih ada hype sudahlahnya masih ini. Mm-hmm. Jadi kita masih worawiri dulu, memperluas pendengar sudahlah.
0: Mm-hmm.
1: Nanti baru deh tuh kita susul jebret.
0: Oke.
1: Nanti kita main lagi kesini boleh ya?
0: Boleh dong. Si. Jadi ini ya, kita dari dulu hype-nya sudah gator. Kita naikin lagi.
1: Yoi, dor gitu.
0: Kita. Emang begitu ya, melihat naik lagi. Naikin lagi.
1: Soalnya nanti kita bisa kepikiran juga sih, nanti kalau misalnya udah lumayan ke guide gitu, pendengar-pendengar yang penyuka musik seperti yang ada sekarang, mm-hmm. gitu ya. Seperti musik-musiknya sudahlah.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin nanti kita akan menggarap pendengar-pendengar Minang gitu. Mm-hmm. Enggak ada yang tahu ya.
0: Ada
1: visi ke situ sih.
0: Minang
1: tapi dengan genre pop gitu.
0: Oh, gitu.
1: Dengan genrenya ya Faraja tapi Minang. Lirik-liriknya Minang kan, lucu sih.
0: Iya.
1: Ya kan? Kemarin kan sempet tuh ada Om Kadri tuh.
0: Oh iya, betul.
1: Lucu enggak sih? Lucu kan?
0: Ya lucu.
1: Dia keluarin lagu liriknya Minang tapi nuansa musiknya pop vintage gitu.
0: Iya, betul.
1: Menarik.
0: Berasa dengerin Dewa kalau dengerin.
1: Kayak teringatlah lagu-lagunya Elie Kasim zaman dulu juga lucu-lucu ya.
0: Iya, betul.
1: Mm-mm, jadi kayak kenapa enggak kita bikin aja juga legacy lainnya gitu ya. Gitu sih.
0: Oh iya, bagus itu teman Produ. Tapi tenang aja, kayak ya kita punya Pro 4 juga yang fokusnya di budaya.
1: Okay.
0: Jadi bisa aja.
1: Nanti next kita siapa tahu bisa mainnya ke Pro 4 ya.
0: Betul. Ternyata itu ya, karena kan kalau kayaknya kan basicnya tuh pop gitu ya, ya dari awalnya berkarir yang kita tahu nih.
1: Awalnya sih gitu. Rock sih.
0: Rock.
1: Lebih ke kalau misalnya dirunut tuh malah mungkin banyak orang yang berpikir sekarang aku bergeser identitas bermusik gitu. Mm-hmm. Karena aku kan meletek awal di industri musiknya itu ibaratnya kayak pengganti Tata Janeta kan.
0: Betul.
1: Tata kan suaranya ngerock gitu.
0: Iya.
1: Terus dulu aku juga seringnya bawain lagu-lagunya kotak. Mm-hmm. Jadi diidentikan dengan tantri gitu. Mm-hmm. Nah, enggak bisa aku pungkiri memang mereka menginfluence aku. Oh, terus okay. Di Padang juga aku tuh selalu ngeband, bandnya rock gitu kan. Nah, pun manggungnya juga banyak kan yang request aku bawain lagu-lagu rock sama ini. Dia dulu gitu. Cuannya ke situ memang. The Winner pun band pop rock gitu ya. Nah, tapi ternyata aku tuh sebenarnya punya sisi lain gitu dalam bermusik. Mungkin panggungannya rock-rockan tapi yang aku seneng nikmatin sendiri tuh malah musik-musik yang instrumennya tuh gak berisik gitu. Kayak Kunto Aji atau Moka, Kiyoshi, Aditya Sofyan gitu-gitu. Sehingga musik-musik yang seperti itu tuh menginfluence aku dalam menulis lagu. Jadilah lagu-lagu original aku tuh seperti yang ada sekarang. Kayak Sudahlah, Lepaskanlah gitu.
0: Oke.
1: Makanya kayak sekarang tuh kayak bermusik buat aku mungkin lebih ke legacy ya. Jadi kayak legacy yang rocknya mungkin udah tuh.
0: Oh iya iya.
1: Sekarang nih legacy yang solois sendirinya mungkin ini. Tapi gak menutup kemungkinan kita sebagai orang Minang Padang legasinya apa nih
0: gitu ya.
1: Siapa tahu diaminkan oleh alam ya.
0: Iya, amin. Dan nanti sih kayaknya bakal terrealisasi ya kayaknya ya.
1: Amin.
0: Kalau ngelihat pergerakan kayaknya sih kayaknya bakal terrealisasi.
1: Aduh, semoga ya.
0: Iya, karena ini juga kan maksudnya di dikelilingi sama apa ya orang-orang yang memang berkecimpung di dunia itu ya.
1: Tapi senangnya
0: promosikan gitu.
1: Kalau di Padang tuh enaknya gitu sih untuk berkolaborasi tuh masih sangat seru gitu. Buat ketemu sama teman-teman untuk berkarya bersama tuh kayaknya lebih cepat gitu.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sih itu kan kembali lagi jodoh-jodohan ya.
0: Betul.
1: Jodoh-jodoh yang tepat lagi dalam bermusik. Mudah-mudahan sih ketemu lagi teman-teman yang seru-serunya.
0: Amin. Apa karena itu karena Akamsi?
1: Mungkin.
0: bisa mungkin jadi juga.
1: Ada
0: faktor Akamsi bisa
1: ya,
0: jadi.
1: Teman-teman pro duo yang mungkin lagi mendengarkan ini sama-sama musisi, siapa tahu kita bisa ada jalannya untuk berkarya bersama. Ayo gitu. Silakan dari chat aku di @yayafarah.
0: Iya, langsung aja gak gampang aja gitu ya. Reach out-nya di DM aja.
1: Ngobrol dulu aja. Temenan dulu aja. Nongkrong dulu. Siapa tahu kita satu frekuensi, bisa bikin apa-apa yang seru-seru. Ya udah bikin deh.
0: Ya udah lanjut gitu ya.
1: Lanjut.
0: Oke deh. Nah, tapi tuh kayaknya karena ini sebenarnya kita kan dibatasin waktu juga. Yes, tapi sebelum kita close nih, apa planning ke depan yang jangka panjang? Tadi udah di-spill sih sebenarnya, tapi ada lagi nggak yang lainnya?
1: Yang pasti secara bermusik, dalam bermusiknya aku insya Allah sih kalau dilancarkan sama Tuhan dan alam gitu ya, aku bersama Gita Studio, label aku, nanti maunya sih rangkaian lagu-lagu yang dirilis ini nanti kita akan jadikan EP sih. Mudah-mudahan single-single berikutnya bisa lancar buat rilis. Lalu selain itu untuk aku personalnya juga ada agenda yang akan datang. Mungkin segera akan kita launching gitu. Aku berencana untuk buka Yaya Farah singing class. Jadi udah ada beberapa teman-teman yang nanya dari dulu, cuman dari dulu tuh aku enggak terlalu pede gitu kan. Kayak akhirnya ada beberapa teman yang menyemangati gitu, kayak ya ayo gitu. Oke deh, nanti setelah agak santai. Kemarin aku sempat usaha F&B juga, ada onde mandi, samba rumah mandi. Jadi kemarin waktunya full ke situ fokus. Setelah itu baru deh rencananya aku mau launching nih si Yaya Farah Singing Class. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut silakan intip aja nanti di akun-akun sosmed aku @yayafarah.
0: Oke. Ternyata gebrakannya lumayan banyak ya.
1: Ada aja.
0: Brandingnya tuh ada aja.
1: Jalan
0: gitu.
1: Jalan tuh emang diri tuh diproduktif-produktifin ya.
0: Iya, betul. Harus produktif.
1: Harus produktif selagi anak ada yang liatin gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau di sana kan kita jadi fokus menjadi ibu gitu ya.
0: Mat.
1: Sekarang mudah-mudahan ada waktunya, ada kesempatannya ya dikasihkan.
0: Oke. Kita doakan semoga bisa lancar ya, amin, teman pro dua ya, amin. Dan bisa terwujud juga. Tapi sebelum kita close obrolan kita nih, kayak ya Boleh dong bernyanyi sedikit. Sebenarnya aku tuh pengen dengerin Berhenti Bodoh sih, tapi nggak tahu boleh dispil atau nggak ya.
1: Boleh sih, boleh.
0: Tapi kalau misalkan belum boleh dispil, ya udah kita sudahlah aja, nggak apa-apa.
1: Boleh kayaknya, karena sudahlah mungkin tadi udah kita puterin ya.
0: Iya, betul betul.
1: Aku spill dikit, mungkin ini adalah single yang nanti akan rilis. Tipis-tipis. Judulnya deh. Berhenti Bodoh. Ku tak pernah tahu kenapa. Oh, belum direkam. Tunggu dulu.
0: Oke, ready.
1: 3,
0: 2, 1. Oke, cue.
1: And this is Berhenti Bodoh, special for you. Ku tak pernah tahu kenapa. Bisa-bisanya

aku diperbudak cinta. Bodohnya aku selalu setia, padahal dia banyak mintanya. Refedikit.

0: nanti menjadi bodoh kali ini.
1: Wow. Kepanjangan deh, jadi spill semua nih, tipis-tipis lagi.
0: Wow. Oh,
1: gitu deh. Nanti soon kita dengar bersama nada-nadanya.
2: Nanti kita dengarkan versi lengkapnya teman Pro 2 ya. Nanti akan dirilis juga, kita pantengin aja sosial medianya Kayak ya gitu ya. Dan juga nih teman Pro 2, buat kamu juga pengen dengerin lagu-lagunya Kayak ya, tadi ada Sudahlah,
1: Lepaskanlah,
2: Lepaskanlah,
1: Temukan kembali, Hadir di Dunia.
2: Hadir di Dunia itu bisa juga di request atau didengarkan melalui Pro 2 RRI Padang dan juga di betul, di digital streaming platform juga.
1: Betul. Dan music videonya juga sudah ada di YouTube Yaya Farah.
2: Betul. Itu ada kayaknya nangis by the way. Itu kecil aja.
1: Upsie.
2: Oke deh kalau gitu, kayaknya thank you banget sudah hadir.
1: Terima kasih
2: sore hari ini.
1: Happy banget, thank you banget ya.
2: Thank you so much. Sukses terus untuk karir bermusiknya. Amin. Dan karir-karir lainnya. Amin. Gitu ya. Planning-planningnya semoga nanti bisa terwujud juga. Dan nanti kalau rilis lagi, datang lagi ke sini kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Terima kasih banyak.
2: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita cukupin dulu obrolan sore hari ini di Sore Ceria Berjaringan. Jadi sudah saatnya Rini Kamal dan juga
1: Yaya Farah
2: sign out dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. See you.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: teman-teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan aku Denak Mutiarawati. Nemenin kamu yang lagi pada OTW pulang ya, Wak. BTW, ini aku mau update dulu kualitas udara di Kota Batam dan sekitarnya. Setelah hujan ya, hari ini lumayan ya teman Pro 2 ya hujannya ya. Cuman kategori udara kita masih belum baik nih guys, masih sedang juga ya. Apalagi angka polutan utamanya juga masih PM2,5, masih sama kayak kemarin. Jadi emang gak parah sih, memang tidak berbahaya, tapi kategori ini bukan benar-benar aman gitu ya. Kemarin pas aku sempat jelasin ke kalian ya Wak ya. Jadi tetap kalau sama kalian banyak aktivitas outdoor, banyak di luar, harus tetap pakai masker, harus tetap dikontrol lah ya teman Pro 2. Terus rumah juga jangan terlalu lama durasinya, kayak buka pintu, buka jendela, takutnya nanti malah haze-nya masuk ke dalam rumah. Air purifier akan membantu, tapi tetap ya teman Pro 2 ya, harus jaga kebersihan rumah juga ya. Sirkulasi udara tetap berkala, tapi kayak jangan seharian penuh dibuka gitu ya Wak ya. Jadi keep the heads up bahwa kualitas udara masih belum kembali normal untuk Batam dan sekitarnya. Jadi jaga-jaga, rasa-rasa tenggorokan udah mulai agak radang gitu ya. Emang harus banyak-banyak minum air putih, sama emang harus pakai masker sih guys. Kalau kayak begini tuh gak bisa ditawar lagi gitu, suka lupa kan. Makanya kadang aku tuh suka nyetok masker di tas atau kalau enggak di mobil gitu ya. Jadi kayak kalau sekalian lupa gitu kan, kalian mau keluar atau pas waktu ada perlu, ada stok gitu, baik itu di mobil ataupun di tas kalian masing-masing. Jadi tetap ya teman Pro 2 harus dijaga. Emang agak repot sih ya Wak ya, tapi untuk kebaikan bersama, please wear your mask on guys.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman perdua. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's Rewind. You are listening.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
3: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Hanin Dia dengan Cinta Ini Membunuhku ya, yang menghantarkan kita di ujung perjumpaan kita sore hari ini. Alright, so thank you so much ya buat kamu yang udah tune in, yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai tadi kita juga ada siaran berjaringan. Tapi sudah mau maghrib kok. Ini bentar lagi maghrib akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya di menit ke-3 lepas dari jam 6 sore ya. Jadi kita mendengarkan kumandang azan maghrib dulu, habis itu ada jazz music, dan nanti di jam 7 seperti biasa bakal ada music live chat yang nemenin kamu langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Oke, okay? Aku Denok Mutiara Wati pamit. Enjoy the rest of our program and

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang.
0: Wah.
2: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
0: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya? Komandan.
1: Kapten Kibil kan.
0: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
1: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya. Dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
0: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu deh? Bandnya?
1: Dance Company.
0: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
1: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
0: nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
1: Usah.
0: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan
2: halo.
1: Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yoi.
3: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya.
2: Coba,
1: iya.
0: Iya, iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: pokoknya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: ini radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
2: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu. Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
2: Gue ini anak radio.
0: Asik.
2: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Benar.
2: Gue emang dari dulu senang banget teman. Dengar radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
0: Serunya radio di situ ya.
1: Dan lo udah punya history sendiri atas itu ya. Luar biasa.
2: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Bawa
2: gitar akustik, udah gonjreng-ganjreng ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio lagi. Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya. Iya.
1: Biar nyetel.
0: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Ya itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat loh.
1: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh.
1: Ya
2: kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, teman-teman.
0: Benar.
2: Ya, seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Iya kan. Ini karena lu udah 6 radio nih. Kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Lid buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab,
1: pertanyaan yang beda adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget kalau denger denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, karena nggak jangan, gue perlu promoin.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
0: Udah.
2: Betul. Lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. 2001, dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
0: Produser
2: gue.
0: Legend. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah kita.
0: Benar.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bursa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Bener. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Benar.
2: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
2: Dulu ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa, semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Konsep yang baru banget. Gitu. 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Ariel dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
2: Tetap cool.
0: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana mas, di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
2: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
2: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
2: Bener.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
2: Iya, 2007.
1: Iya kan?
2: 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
2: Gue
1: sedih percaya.
2: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll.
2: Dulu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
2: Iya ya.
1: Iya.
2: Iya benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
2: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil. Bener. Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Bener. Tapi emang gue pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan.
2: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif.
2: Bener. Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau
0: kecil, benar-benar.
2: Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
0: Benar. Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
2: Iya kan?
0: The Massive sih.
2: Pasti lu kan denger sound itu.
1: Bener. Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
2: RBT
1: lu tuh legend banget.
2: Lumayan gue penghasilan
1: dari itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Iya, kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebanggaan.
0: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
2: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bang.
2: Tiba-tiba dia ngangkat. "Lu ngapain ngangkat sih? Lu ngomongin lagu gua." Padahal gua yang nelpon. Gimana sih lu?
1: Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
2: Sekarang single gua beda.
1: Nah,
2: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Kembali pulang.
2: Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
0: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music ini single kedua setelah yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
2: Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak. Punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
1: Betul.
2: Zaman-zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
1: Betul.
2: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
2: Gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional. konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik
0: gitu kan.
2: Benar-benar ya kalau itu, dan semua emang berubah dan emang nggak bisa, maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan
0: bener,
2: gitu.
0: Bener,
2: karena
0: bener,
2: lu
0: bener.
2: Mau lawan juga nggak bakal bisa. Gak
1: iya, sulit sekali. Gak
0: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
2: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Oke.
2: Ya terlepas ntar emang.

0: Rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
1: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Produser juga, yes. Dia Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Terus gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Rendy Banduku. Gue sempet mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
2: Benar.
1: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. Ternyata so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
1: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue.
0: Nah
1: itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener. Pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
2: Iya dong.
1: Kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung, sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
1: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul,
1: mungkin dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Iya. Akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
1: Wow, itu bukan benar, itu benar banget.
2: Iya sih.
1: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduko pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, mas sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
1: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Rendy pun sudah on the way. On day terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Karena
1: emang pas gue kan gue masuk ke rumahnya Rendy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Rendy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
1: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang
2: berlinang
1: air
2: berlinang air.

0: mata ya.
1: Gak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gua. Ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gua bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gua juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gua seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gua ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
1: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
0: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama.
2: Oke.
1: Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga.
0: Oke.
1: Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Itu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
0: Gila,
1: udah jadi
0: banget.
1: Lagu.
2: Udah jadi lagu ya.
1: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu. Gokil.
0: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
0: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
1: Iya.
0: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
1: Gue di mana? Gue di studionya.
0: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
2: Aduh, iya, gimana ya?
0: Yang punya cabut lagi. Iya.
1: Makanannya enak.
2: Ya udah, itu mau berdua kita dengerin dulu ya, single terbarunya dari Aryo Wahab,
0: betul?
2: Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
0: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
0: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Okay. Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
0: Yeay.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
2: Yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil, ya ampun bangga banget gitu loh.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lo udah
0: bijak.
1: Puas.
0: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, ya udah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah.
1: Bener.
0: Sekarang udah kebalik.
1: Bener.
0: 70 rumah, 30 di luar udah. Gitu.
2: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya,
1: bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
0: Gue hot daddy atau atau hot seat?
2: Aduh,
0: gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
0: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya.
1: Iya.
0: Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu, jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue, akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kok dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
2: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu
1: loh.
0: Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gua klimis, gua dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gua lebih muda daripada bini gua. Beda 11 bulan.
2: Bener.
0: Gua seneng yang tua-tua, asik.
1: Mantap.
0: Mantap. Enggak ada komen lain.
1: Mantap.
2: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
2: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu.
2: Bener.
0: Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama, wah itu gokil.
2: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
2: Wah.
0: Gue nggak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, nggak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
2: Iya.
0: Tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Kayak gitu gitu. Benar.
0: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
1: Yes.
0: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
2: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
2: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin.
0: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa itu, kan? Itu lugas banget kan?
0: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: gede ya.
2: Nyantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
2: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
2: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
2: Widih.
1: KDI Bang lah tinggi menujuh angka
0: bukan ya. Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
2: Benar.
1: Sudah terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
2: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo Ren gitu, lu lebih ke situ kayak.
0: Ren, iya bener.
1: Ayo lah gitu.
0: Ren, iya lah, lu udah ganteng main gitar jago. Iya jago buat lagu, main gitar jago.
1: Tampil lah gitu.
0: Waduh, gila.
2: Tampil
0: ampun,
2: aja.
0: Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
0: Itulah ya manusia ya.
1: Iya bener.
0: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya, jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
2: Betul, oke kita ke
1: WhatsApp
2: ya.
1: Ada siapa Dit?
2: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
2: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
2: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah bagus nih.
0: Jadi anak band.
2: Oke.
1: Gimana? Serius?
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band. Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
0: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
0: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Gua enggak nafsu ya di situ ya.
0: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Nah, baru Googles abis itu?
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
0: iya. Yeah.
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab, tetep. Pilot projectnya Ari Wahab.
0: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar, gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
0: Nah. Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
0: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi, bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang.
1: Betul.
0: Ngerti gak sih lo? Ya mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren lo, kalau gue sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Nah itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
0: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magala ya,
1: urat
0: malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
2: Oki bener.
1: Dibandingkan Oki kan.
2: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Udah.
0: Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
2: Bener. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa!
2: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
0: Gue ngerasa di sore hari.
2: Oke.
0: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Udah. Waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Gue itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
0: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya, benar, benar.
0: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
0: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
0: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Yeah.
0: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Yeah.
0: Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
0: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
2: Yes. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
0: Ada, udah.
2: Ada MV?
0: Ada, udah.
1: Ada juga ya,
0: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
2: Boleh,
0: ini
2: boleh,
0: udah
2: boleh.
0: Kayak short movie.
1: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
2: Nah,
0: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
2: Betul, menghemat budget kan?
0: Iya.
1: dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
2: Sorry.
0: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
2: Yes.
0: Gitu. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
2: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
2: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you banget.
2: Bang
1: Arewa.
0: Thank you, Edit.
2: Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
1: Amin. Right.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yes.
2: Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Di seluruh Indonesia. So, gue Elan.
2: Gue Edit.
1: Dan juga
0: Ari Wahab.
2: Bye.
1: Bye-bye.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produza FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 정말
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 101.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh daripada salah kan.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci,
2: ya kan? Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Trilogi maka usah sudah ada di Eropa Indonesia Batam program 2 dalam menjalankan sesuatu sepanjang hari ini Rabu tanggal 23 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan yang mau kasih senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi Tema Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Amulia Tama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Pandangan Al-Quran Terhadap Keberagaman. Hadirin pendengar RRI Batam yang berbahagia, terjadinya pergeseran paradigma yang melanda umat beragama hari ini merupakan akibat negatif yang ditimbulkan oleh poros globalisasi dan modernitas yang merambah tak hanya pada jalan kehidupan duniawi, tetapi juga pada kehidupan ukhrawi yang mana dimensi dalam hidup manusia mengalami tirani modernisasi. Kondisi seperti yang demikian sangat dimungkinkan supaya aspek pemahaman dalam beragama atau spiritualitas harus mampu menjadi penyaring dari berbagai bahaya modernisasi secara fungsional dan profesional. Hadirin pendengar RRI Batam yang berbahagia, peran dan fungsi agama atau iman secara substansinya dengan mutlak ditantang kepada ranah spiritualitas dan religiositas yang dapat bermakna dalam kehidupan di era modern. Oleh karenanya, sangat tepat apa yang telah disepakati oleh ulama kita dalam kaidah usul fiqih al-muhafazah al-aqdim al-salih wa al-aqzubi al-jadid al-aslah, memelihara nilai yang baik dan merumuskan nilai baru yang lebih baik. Sangat tepat untuk menjadi pertimbangan sebagai solusi terhadap desakan modernisasi global tersebut. Hadirin para pendengar RRI Batam yang berbahagia, sebagai petunjuk, Al-Quran telah memberikan pedoman tentang kemaslahatan hidup bagi manusia secara menyeluruh, bagi yang terkait dengan kehidupan pribadi, keluarga, bahkan sampai pada kehidupan manusia. Baik kehidupan sebelum manusia lahir, setelah, bahkan sampai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al-Quran berbicara dalam seluruh konteks kehidupan manusia, baik kehidupan sebelum lahir, setelah, dan sampai pada kehidupan yang akan datang di alam baqa atau akhirat kelak. Karena pesan moral Al-Quran itu menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, tentu tidak dapat dilakukan lagi. Sudah tentu saatnya kita untuk merujuk kembali kepada petunjuk Al-Quran tentang kehidupan ini. Hadirin, dalam konteks kehidupan modern pada saat sekarang, di mana masyarakat dengan basis teknologi dan ilmu pengetahuan yang banyak disebut dengan masyarakat milenial telah pun mengalami pergeseran nilai, baik nilai-nilai sosial ataupun budaya. Sebagai perumpamaannya, nilai kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas pergaulan sosial kita sedikit demi sedikit mulai menghilang, digantikan sikap individualistik dan egoistik. Terjadi pergeseran nilai yang demikian itu telah pun merambah masuk mulai dari kehidupan keluarga sampai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks kehidupan bernegara, sebagai perumpamaannya Indonesia secara masif menuju kepada perubahan struktur pola yang tidak seimbang. Banyak kesenjangan yang kita lihat dan saksikan, baik kesenjangan dalam berpolitik dan ekonomi maupun dalam kehidupan beragama. Akibatnya memicu timbulnya gejolak ketidakpuasan masyarakat yang menyebabkan munculnya berbagai aksi-aksi sosial seperti yang disebut dengan people power. Hal ini, pemirsa, tentu tidak terlepas dari hilangnya pola keseimbangan akibat dari benturan kepentingan yang pada akhirnya memporak-porandakan nilai kebersamaan dalam masyarakat ini. Tentu tidak lepas dari akibat lain yang tak terelakkan akibat pergaulan dalam percaturan dunia global saat ini. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, dilihat dari berbagai aspek, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau plural. Dari segi etnis misalnya, ada suku Melayu, suku Batak, dan suku lainnya, sehingga menjadi suku yang besar di tanah air ini. Pluralitas atau masyarakat majemuk merupakan rahmat Allah dan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia,
Tidak kurang dari 1072 suku-suku derivatif besar dan kecil yang berkembang di persada Nusantara ini. Leo Soldedinata, 2003. Dari segi bahasa, terdapat ratusan bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar ke dalam beribu-ribu pulau yang dihuni oleh masyarakat Indonesia. Pemirsa RRI yang berbahagia, dalam prinsip pertama Al-Quran, menghendaki manusia menerima perbedaan sebagai eksistensi kehidupan. Perbedaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ciptaan Allah adalah anugerah terindah untuk manusia dan makhluk lainnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini menjadi indah dengan perbedaan dan menjadi nyaman dengan kebersamaan. Kemudian, dalam prinsip kedua Al-Quran, menghendaki bahwa keberadaan manusia adalah sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah, manusia diciptakan memiliki hak asasi yang harus diakui oleh siapapun juga. Melanggar hak asasi atau mengingkarinya itu, sama artinya dengan mengingkari penciptaan. Dengan demikian, eksistensi penciptaan harus dipandang sebagai hukum yang tak boleh dilanggar, apalagi dizalimi. Dari dua prinsip yang diajarkan Al-Quran, sangat jelas bagi kita bahwa keragaman atau plural merupakan sunnatullah dan anugerah yang maha kuasa. Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural seperti Indonesia. Dalam kajian para ahli sosiologi, Indonesia disebut sebagai negara yang masyarakatnya pluralistik. Kata ini sering diartikan dengan masyarakat majemuk atau plural society. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, pluralisme sangat penting artinya terutama dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan potensi strategis dalam mewujudkan pembangunan dan sekaligus sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman merupakan kekuatan atau energi untuk membangun kebersamaan. Pemirsa RRI yang berbahagia, hal ini tentunya sejalan pula dengan petunjuk Al-Quran untuk berta'awun atau tolong-menolong, saling bekerja sama dalam membangun kebaikan. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan kamu mengganggu binatang-binatang hadya dan binatang-binatang qalaib. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Pemirsa RRI yang berbahagia, akhirnya perlu kita sadari bahwa tujuan penciptaan baik dalam tatanan kehidupan pribadi atau kelompok dalam pandangan Al-Quran merupakan tujuan mulia yang akan mengangkat derajat kemanusiaan. Tetapi jika kita mengingkari tujuan penciptaan itu, maka kita akan jatuh hina dan bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. Untuk menuju ke arah itu, tentu membutuhkan tekad kuat mulai dari diri pribadi sampai kepada tekad bersama. Dimulai dari kesadaran diri sampai pada kesadaran kolektif. Untuk itu, sangat penting dalam daya dorong dan semangat yang muncul dari masing-masing umat atau masyarakat. Kita mesti memperkuat sendi-sendi kekuatan iman atau akidah secara menyeluruh atau kafah dan terpadu dalam setiap diri berupa ilmu dan amal. Di samping itu juga, menghendaki usaha secara sungguh-sungguh dalam mensinergikan berbagai aspek sosial kemasyarakatan dengan meletakkan keragaman sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Hanya dengan demikianlah, keragaman dalam kebersamaan dapat terwujud di tengah masyarakat yang multikultural seperti Indonesia yang kita cintai ini. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari.

0: Tuti berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodware Web.
2: Teman terbaik kamu.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh

Kedua yang pertama dikutip langsung dari RRI.co.id, Indonesia berpeluang meraih emas Asian Games 2026 dari bulu tangkis bergu putra. Alwi Farhan dan kolega lolos ke final. Tampil pada babak semifinal di Jepang pada Rabu 23 September 2026, Indonesia mengalahkan Thailand. Skuad merah putih menang 3-1. Hanya Jonathan Christie yang kalah di laga pertama, di mana Jojo, sapaan akrabnya, kalah dari unggulan Thailand 17-21 dan 14-21. Tim beregu putra sejak awal diunggulkan pada Asian Games 2026. Mereka bertekad meraih emas untuk Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Info selanjutnya, Taylor Swift dikabarkan akan merilis single terbaru yang bertajuk Patient Zero pada Jumat ini, 25 September 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan terbarunya yang paling dinantikan penggemarnya sepanjang pekan ini. Taylor Swift mengumumkan perilisan tersebut melalui unggahan akun Instagram miliknya pada Selasa 22 September 2026. Di dalam unggahan tersebut, Swift menjelaskan lagu itu akan bisa segera di pre-order selama 24 jam. Taylor Swift juga memberikan beberapa petunjuk yang membuat penggemar bisa menebak proyek terbarunya. Ia bahkan merubah beberapa huruf O menjadi angka 0 dalam bio akun Instagramnya. Petunjuk tersebut semakin menarik perhatian banyak orang sebab judul single barunya menggunakan kata zero dalam judulnya. Menggunakan angka 0 sebelumnya juga muncul dalam berbagai materi promosinya menjelang pengumuman lagu. Taylor Swift juga memasang hitung mundur selama 24 jam dalam laman resminya sebelum kemudian memberitahu judul single terbarunya. Setelah hitung mundur selesai, penggemar Taylor Swift kemudian bisa mengetahui proyek musik yang tengah ia siapkan. Patient Zero merupakan single baru Taylor Swift setelah sebelumnya ia merilis I Knew It, I Knew You untuk film Toy Story 5, di mana lagu film tersebut kemudian menjadi salah satu rilisan musik Taylor Swift pada 2026 sebelum single terbarunya muncul.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

105,5 FM Pro 2 Batas Teman Terbaik Kamu Spada. Selamat pagi Tom Pro 2, ketemu lagi dengan Zaldi Darmon di Spada. Untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Selain hari Kamis, hari ini hari apa Tom Pro 2? Ih, parah banget gak tahu ya. Hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau ya. Ini untuk yang belum tahu, kenapa sih dari Senin sampai mungkin hari ini teman-teman kamu pakai baju kurung gitu ya, pakai baju Melayu. Ya karena untuk menyambut hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Tepatnya di hari ini ya, 24 September 2026. Temanya adalah dari penyengat menyatukan semangat, kepri maju berkelanjutan. Wah, seru banget nih Tom Pro 2. By the way, kayak biasa aku nemenin kamu sampai ke jam 9 untuk hari ini. Jadi hati-hati di jalan untuk kamu yang udah on the way. Dan tadi kayaknya setengah 6 subuh. Kalau setengah 6 subuh gak subuh lagi ya, pagi deh. Setengah 6 pagi aku ngantri bensin tuh udah lumayan deras sih Tom Pro 2 untuk gerimisnya. Cuma gak tahu deh sekarang ya. Sekalian aku nitip info lalinya ke kamu, oke? Okay? Kirim kayak biasa di Instagram kita di @pro2batam. Nanti juga aku bakal cek info cuacanya kayak gimana, info lalin kayak gimana, untuk indeks kualitas udara di Batam hari ini juga seperti apa ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay Cerah Pro 2 FM. Kita lanjut lagi ke lagu ada Hits Rewind dari Bunga Citra Lestari, Pernah Muda. You are listening Hits Rewind.

0: Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

With Bad Liar untuk bergabung di jam 6.37 waktu Indonesia Barat. Of course masih barengnya Zaldi Darma di Spada. Selamat pagi sama Pro 2 Special HUT Kepri ke-24 ya. Terima kasih untuk kamu yang

di seluruh kecamatan. Jadi kamu bisa well prepare dari sekarang, bawa raincoatnya, bawa makanan atau cemilan lebih banyak di dalam mobilnya bareng Teli sama Pro 2, karena kalau udah hujan kayak gini mau pergi mau pulang itu macet, ya kan? Jadi waktunya mungkin akan lebih lama di jalan daripada perut kamu kukuruyuk kruk-kruk-kruk-kruk gitu, ya kan? Bawa cemilan gitu, sambil dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2 FM pastinya. Oke, untuk indeks kualitas udara hari ini ya, coba aku cek dulu untuk Batam 24 September di kualitas sedang tahun Pro 2 ya, tidak yang bahaya tapi tidak juga yang baik gitu. Jadi dia sedang untuk kualitas udara hari ini ya. Semoga segera sehatlah kembali udara kita tahun Pro 2, supaya bisa segar menghirup udara bersih gitu, ya kan? Untuk hari ini kategori atau statusnya berada di sedang ya. Habis ini aku bakal intip untuk intip banget Zaldi, iya dong. Matanya Batam ya, dan go.id kayak biasa. Kalau bisa lapor Min juga di Instagram kita di @pro2batam, jangan lupa ya. Habis ini aku bakal spill, tapi jam segini mungkin lumayan ramai. Nanti di jam 7 aku akan update lagi tau Pro 2 ya. Mungkin aku masuk ini akan sekitar jam 7 juga, sambil aku bukain satu-satu dulu, takutnya ntar belum kebuka gitu, ya kan? Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay channel Pro 2 FM. Now back to song, ada Jisoo with Click, coba di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi? Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Fail Pro 2 apa tuh teman terbaik kamu. Waktunya lapor Min. Yuk dikirim yuk. Bisa yuk ya. Di Instagram kita lihat Pro 2 Batam. Sambil aku nge-spill juga ke kamu nih guys. Untuk hari ini di Alun-Alun, jujur ini kayaknya bakal ada upacara ya, dalam memperingati HUT Kepri. Ini correct me if I'm wrong ya guys, soalnya udah rame banget ya ngambil-ngambil posisi dan berpakaian baju kurung, baju Melayu ya kan, untuk di lapangannya ya. Terus di depannya juga tuh kan banyak mobil-mobil terparkir dan keluar orang-orang yang menggunakan baju Melayu lengkap dengan songket dan tanjak. Ih keren banget, aku lupa lagi pakai tanjak hari ini ya. Biar bikin kontennya mantep gitu. Terus kalau di Simpang BI juga ramai lancar, terpantau di jam 6.55 ini tahun berdua di depan Grand Mercure. Pasti tergolong lengang ya. Enggak lah, ramai lancar lah ini ya. Pas aku lihat dari depannya udah mulai rame nih. Terus ini enggak kebuka, ini enggak kebuka. Ini enggak kebuka, ini enggak kebuka. Aduh, cuma sedikit banget nih aku dapatnya guys untuk hari ini. Kok Hamidah deh, kok Hamidah? Pagi ini gimana untuk situasi dan kondisinya? Ini kayaknya udah beberapa titik hujan juga ya. Atau gerimis lah. Minimal-minimal gerimis. Itu aja guys yang bisa aku spill. Ah elah gelap nih. Mana dong? Bantuin aku untuk infoin ya. Atau Pro 2 yang lain. Barangkali kamu punya info lain juga boleh di spill dari sekarang. Oke. Okay? Di Instagram kita di Pro 2 Batam. Nanti habis ini aku bakal spill temanya untuk pagi ini. Kira-kira kita ngomongin apa, yang jelas pasti ada kaitan dengan hari ulang tahun Provinsi Kepulauan Riau ke-24 ya. Ih beneran gak kebuka dong. Wah bagaimana ini teman-teman. Sampai ke Bundaran Madani aja selebihnya gak terbuka. Padahal aku tadi udah loading jauh-jauh hari gak tuh, jauh-jauh jam tadi. Dan tadi aku refresh terus. Ya oke okay. Segitu aja teman Pro 2. Jadi aku nungguin banget untuk lapor Min dari kamu ya. Ada Back to Song, ada Nona with Durian. Cuma di Pro 2 FM.